Thank you.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat hari Minggu ya. Hari ini Minggu 10 Mei 2026. Menemani suasana pagi Minggu Anda selepas tadi telah kita ikuti bersama saudara ya. Silang ibadah Minggu pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Santo ataupun Gereja Santo Yosef Wet. Ufendi Gulsi yang kembali menemani Anda ya. Saya Indah Dari selepas rekan Lisa menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beragam segmen akan kami hadirkan, dan untuk Anda semua umat Kristiani yang baru saja melaksanakan ibadah Minggu ya, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang, kami temani dengan tembang-tembang rohani ya di hari Minggu ini saudara pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Cukup cerah cuaca Bovendigul di hari ini ya, hari Minggu. Dan untuk Anda juga mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Tapi

PPI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: sibuk terus. Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufendi Gul Siang, Surah Pendengar ya, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat hari Minggu untuk Anda semua ya. Pukul 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu rohani mengudara ya, selepas Anda melaksanakan ibadah Minggu, khususnya umat Kristiani ya, di hari ini Minggu 10 Mei 2026. Kebersamaan kita sudah mendengar dalam program Bufendi Gul Siang, saya Indah Dari, hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan sekaligus sudah mendengar ya, saat lagi akan kami cukupkan tembang-tembang rohani menemani suasana Minggu Anda. Kami lanjutkan nanti dengan tembang-tembang pilihan di pukul 11 hingga nanti pukul 12, segmen MPL, musik pelepas lelah. Selepas itu sudah mendengar, selepas MPL, dinamika olahraga tepat pukul 13, dan MPL Anda bisa kembali bergabung melalui nomor WhatsApp ataupun SMS kami seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Selepas dinamika olahraga, informasi dalam segmen Cek Fakta, hingga nanti menutup perjumpaan kita di

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasakan nasib darah, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara Trophy Tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

Pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Bofendigo siang masih menemani suasana hari Minggu Anda ataupun weekend Anda ya. Di hari ini dengan beragam kesibukan mungkin ya di garis belakang. Selamat siang untuk Anda semua. Apa kabar saudara mendengar? Bagaimana tidurnya semalam di malam Minggu? Nyenyak pastinya ya. Di hari ini juga cuaca cukup hangat ya di Bofendigo ya, lumayan ya, pakaian kering di hari ini. Dan untuk Anda juga saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju kemana aja mungkin ya, menghabiskan waktu bersama keluarga di hari weekend. Selamat siang.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadi.
4: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara pendengar dimanapun Anda berada di siang harinya, Oven Digul siang menemani suasana siang hari Anda. Dan juga masih ada Sainda dari ya. Ada Abis yang baru berlalu, ada Backstreet dengan Shape of My Heart. Kemudian juga tadi ada Teria ya, dengan Butiran Debu. Selamat siang untuk Anda semua, saudara pendengar ya. Dengan beragam kesibukan ataupun aktivitas Anda di hari Minggu ini, teman-teman pilihan kami hadirkan. Semoga bisa bermanfaat dan juga tentunya siang hari ini, saudara pendengar ya, meskipun pekerjaan Anda menumpuk, tetap semangat untuk mengerjakannya ya, terutama ada niat ya. Dan meskipun hari libur ya, RRI tetap mengudara menemani Anda ya.

Saudara pendengar, sambil ditemani Noah siang hari ini dengan Kota Mati yang juga tembang yang rilis tahun 2022. Saat lagi kami hadirkan, saudara pendengar ya, informasi terkait dengan mungkin sudah pernah Anda lihat ataupun beredar di laman media sosial Anda ya, terkait dengan hantavirus, saudara pendengar ya, yang saat ini juga lagi banyak disorot oleh media ya. Saat lagi saudara, waspada hantavirus dan juga serta gejala, penyebab dan pencegahannya. Saat lagi.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara Trophy Tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Missy, Missy, excuse me, Missy.
1: Mau ambil kerja juga kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita nggak dengar kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak nggak pakai kata tabek?
0: Rasa majika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe, Ki.
0: Ih, ku tahu, Ji.
3: An ally has been slain.
4: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
5: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
4: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
6: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
7: Belum kak, masih 15 tahun.
6: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu

menurut saya hari kebebasan, kalau kata akun freedom ya, bebas. Atau Anda justru di hari Minggu ini gak berhenti nih dari 5 pagi, jam 5 pagi tadi ya, udah nyupak, bersih-bersih, ataupun mungkin hari ini lagi rapikan lemari, mungkin ada beberapa pakaian mungkin sudah tidak layak dipakai, ataupun memang istilahnya tidak layak pakai dalam artian sudah sesak mungkin ya, bisa disimpan nanti mungkin dibagikan kepada yang membutuhkan, atau Anda juga lagi memilah milih sampah mungkin di rumah ya. Selamat siang saja untuk Anda semua. Dan siang hari ini juga sudah pendengar ya, kami hadirkan informasi dimana Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI sudah pendengar, dimana mengingatkan bahaya hantavirus dari tikus.

Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan masyarakat mewaspadai hantavirus karena gejalanya saudara dapat bersembunyi hingga 2 bulan dalam tubuh sebelum muncul kembali. Kondisi ini membuat penularan sulit dilacak sehingga kewaspadaan terhadap paparan tikus perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat secara luas. Anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Profesor Dominikus, menyebut saudara bahwa masa inkubasi panjang menyulitkan pelacakan penularan. Kondisi ini juga membuat sumber infeksi sulit diidentifikasi secara cepat dan juga akurat, saudara. Menurut Dominikus, pada fase awal infeksi, penderita umumnya hanya mengalami gejala ringan yang kerap dianggap sebagai selesma biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh terasa sangat lemas. Kondisi ini juga membuat infeksi hantavirus kerap luput dikenali sejak dini. IDAI, saudara, meminta masyarakat tidak sembarangan membersihkan kotoran maupun urin dari tikus, khususnya dalam kondisi kering, karena partikel virus berisiko berterbangan di udara dan juga terhirup melalui saluran pernapasan. Itu tadi saudara pendengar ya, disampaikan juga bahwa membersihkan kotoran dan kencing tikus bukan disapu dan sangat disarankan menggunakan disinfektan agar partikelnya tidak terbang dan terhirup. Cara terbaik memang memastikan rumah benar-benar bebas dari hewan pengerat tersebut. Saudara pendengar, mungkin Anda sudah melihat beberapa media sosial ya, di mana kembali booming ya informasi terkait dengan hantavirus, dan juga memang beberapa argumen persepsi masyarakat yang coba mengait-ngaitkannya dengan COVID-19 ya. Tapi itu tadi penjelasan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana sulit untuk dikenali di mana memang kondisi ini ataupun penularan dari hantavirus sendiri itu akan diketahui setelah 2 bulan, dan biasanya gejala yang dialami adalah seperti demam tinggi ataupun selesma biasa, kepala sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh terasa sangat lemas. Tapi Anda jangan self-diagnosa ya, ataupun mendiagnosa sendiri bahwa Anda saat ini mungkin lagi mengalami kondisi tubuh yang

demam tinggi ataupun sakit kepala, kemudian Anda mendiagnosa bahwa Anda terkena virus hantavirus, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan, Saudara. Dan juga memang hantavirus ini disebabkan dari tikus. Tadi juga sudah ada penjelasan bahwa Anda jangan membersihkan kotoran tikus ataupun urin tikus, ya. Tidak sembarangan membersihkannya, ya. Khususnya dalam kondisi kering. Gunakan disinfektan, Saudara, ya, agar partikelnya tidak terbang dan tidak terhirup oleh Anda. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami, ya, rri.co.id. Yang lagi bersih-bersih juga di hari ini, ya, lebih waspada lagi dalam membersihkan mungkin tempat-tempat yang memang menjadi sarang dari hewan pengerat atau tikus ini, ya. Baik, informasi masih akan kami hadirkan tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tetap jaga kesehatan, Saudara, ya, dimanapun Anda berada.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
3: Bagaikan malam tak berbintang.
2: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
2: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Monda mandi, coba mendekatimu.
2: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
2: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

ditemani Tiara Andini siang hari ini suara pendengar ya, dengan Usai, tembang yang juga rilis di tahun 2022 ya. Anda masih mendengarkan Bu Pendigul siang menemani suasana siang hari Anda. Teman-teman pilihan masih kami hadirkan. Sudah mendengar informasi tadi terkait dengan hantavirus ya, kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami rri.co.id.

Saudara pendengar, kami lansir dari kantor Berita Antara, satu kasus kematian akibat infeksi hantavirus dilaporkan terjadi di Taipei menurut laporan dari media Cina. Stasiun televisi China Central Television atau CCTV pada Jumat melaporkan, otoritas Taipei saat ini melakukan langkah sanitasi besar-besaran serta menambah jumlah titik pemasangan umpan tikus. Laporan itu juga menyebutkan bahwa tenaga ahli pemantauan dan pengendalian hewan pengerat telah dikerahkan untuk membantu warga dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Sejauh ini diketahui saudara, baru satu kasus yang dikonfirmasi di Taipei, di mana kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan penyebaran virus tersebut masih tinggi. Hantavirus seperti yang kita ketahui merupakan kelompok virus yang menular ke manusia melalui kontak dengan hewan pengerat, terutama tikus. Virus ini dapat menyebabkan demam berdarah, dengan sindrom ginjal serta sindrom paru akibat hantavirus. Sementara itu, wabah hantavirus mematikan juga dilaporkan terjadi di kapal pesiar Belanda MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Cape Verde. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia Saudara atau WHO, sebanyak 7 orang terinfeksi dalam insiden tersebut dan 3 diantaranya meninggal dunia.

tadi sudah mendengar ya satu informasi kami lansir dari kantor berita Antara, di mana Taipei melaporkan satu kasus kematian akibat hantavirus. Pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio ya, siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, serta untuk Anda saudara ya yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat siang untuk Anda semua, pace-pace, bapak-bapak semua ya. Selamat hari Minggu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat di mana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal. We'll be right back.

Saudara pendengar ya, menanti Piala Dunia nanti di tanggal 11 Juni ya, untuk Anda para pecinta bola tentunya akan disiarkan juga melalui RRI. Kami hadirkan saudara pendengar mengenang kartu merah paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Piala Dunia bukan sekedar panggung unjuk gigi talenta emas, melainkan medan tempur harga diri bangsa. Di balik kemegahan trofi emas, terselip sisi kelam yang kerap mencederai nilai fair play demi ambisi membawa pulang kemenangan. Tak jarang pemain bintang terjerat dalam aksi tidak terpuji yang berujung pada pengusiran dari lapangan hijau. Dilansir dari berbagai sumber, Piala Dunia 2026, maksud kami 2006 di Jerman, 2026 belum berlangsung ya, menjadi memori kelam bagi Wayne Rooney, di mana datang sebagai tumpuan harapan publik Inggris. Meski baru pulih dari cedera, Rooney justru mengakhiri turnamen dengan kepala tertunduk. Petaka terjadi saudara di babak perempat final saat Inggris bersua Portugal. Rooney terlibat perebutan bola sengit dan terlihat menginjak bek Portugal Ricardo Carvalho. Di tengah ketegangan tersebut muncul momen ikonik yang tak akan pernah dilupakan oleh publik Inggris. Cristiano Ronaldo, rekan setim Rooney di Manchester United kala itu, berlari mendekati wasit Horacio Elizondo untuk melakukan protes keras. Rooney, saudara, diketahui terpancing emosi, sempat mendorong Cristiano Ronaldo sebelum wasit akhirnya mencabut kartu merah langsung pada menit ke-62. Namun sorotan utama justru jatuh pada kedipan mata Ronaldo ke arah bangku cadangan Portugal usai Rooney diusir. Aksi tersebut membuat Ronaldo menjadi musuh nomor satu di Inggris selama berbulan-bulan, meski hubungan keduanya kemudian membaik di level klub. Masih di edisi yang sama juga saudara, sebuah anomali sejarah terjadi dalam laga penyisihan grup antara Kroasia melawan Australia. Insiden ini bukan terkenal karena kebrutalan pemain, melainkan karena kesalahan fatal dari wasit ternama Inggris yang bernama Graham Paul. Dalam hukum sepak bola internasional, seorang pemain seharusnya dikeluarkan dari lapangan setelah menerima dua kartu kuning. Namun, Josip Simunik seolah memiliki nyawa tambahan, di mana Simunik menerima saudara kartu kuning pertama pada menit ke-61 dan kartu kuning kedua tepat di menit ke-90. Dan anehnya saudara, Graham sang wasit lupa mengeluarkan kartu merah dan membiarkan bek Kroasia itu tetap bermain. Di sisi lain juga, skandal ini memuncak pada menit ke-93 saat Simunik kembali melakukan pelanggaran dan memprotes wasit. Paul baru menyadari kekeliruannya setelah mengeluarkan kartu kuning ketiga untuk Simunik, yang kemudian disusul dengan kartu merah. Kesalahan memalukan ini mengakhiri karir dari sang wasit yakni Graham Paul di turnamen internasional dan tetap menjadi salah satu blunder wasit paling dibicarakan hingga saat ini. Itu tadi saudara pendengar ya, mungkin Anda yang mengingat Piala Dunia di tahun 2006 ya, cukup sengit, cukup unik kontroversinya ya, yang katanya masih diingat hingga saat ini ya. Tentunya para pecinta bola memang masih terngiang-ngiang tentunya ya di kepala Anda. Ada nama

call me, sekaligus nanti menunggu callingan Anda tepat pukul 12 ya. Kami hadirkan MPL musik lepas lelah. Kalau rindu cinta cukup call me Raja aja ya. Kalau request lagu bersama MPL nanti di pukul 12 ya. Call me.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi.

berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabe.
1: Nah gitu, itu benar-benar.
3: Kenapa nih? Ada apa, Budi?
1: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga boh, gen.
2: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saudara pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul siang ya. Menemani suasana siang hari Anda, tepat pukul 9 tadi saya Indah Dari sudah mengudara. Di akhir kebersamaan kita pukul 14. Saat lagi di pukul 12 kami hadirkan waktu istirahat, menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda. MPL ya, musik pelepas lelah.

0: iya pak, iya sekarang saya ke kantor ya pak. Ditunggu ya pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, mama mau ke kantor ya.
2: Mama, sibuk kerja terus.
3: Iya, baik pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi.
2: Papa ya. Juga ya, sibuk.
3: Terima kasih pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

sekaligus di hari libur Anda ya. Semoga teman-teman yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda semua ya. Yang lagi sendiri mungkin ya, lagi mendengarkan siaran kami di kos sendiri mungkin ya, atau Anda di siang hari ini juga lagi ada di tempat-tempat usaha. Selamat siang untuk Anda semua, saudara.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang

Pukul 11:54 waktu Indonesia Timur. Gue Fandi Gulsiang masih menemani ruang dengan Anda ya. Saudara, sekaligus kita jelang segmen MPL Musik Pelepas Lelah tepat pukul 12. Line telepon dan juga nomor WhatsApp akan kami buka. Seperti biasa, ruang untuk Anda yang mau request ataupun salam-salam ya, di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar MPL, siang hari ini kembali menemani Anda, untuk Anda yang mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Musik pelepas lelah menemani Anda untuk edisi hari ini ya, hari Minggu, selama kurang lebih 1 jam kebersamaan kita. Line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah dibuka siang hari ini ya. Kita sapa penelpon pertama. Selamat siang MPL.
3: Selamat siang MPL. Musik pelepas lela dari Andi di Jambi.
2: Oke, Andi di Jambi. Mau dengar kakak lagu apa sih? Kakak Indah sih. Indah deh.
3: Oh, Kak Indah.
2: Iya.
3: Saya minta lagunya ini, Kenangan Terindah.
2: Samson.
3: Iya, ya Samson. Salam ya.
2: Boleh.
3: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabus. Salam sehat, salam sayang. Semoga Dika baik-baik aja sama adek. Ya, jangan bersenang dengan aneh sayang. Tetap sayang sama kamu. Semoga kamu terhibur dengan lagu ini. Panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus bersama Tengah Tengah, Bunda Indah, Bang Limba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Teddy, Bunda Perida, Pak Nasrun, Pak Andi Batam, Purnamasari, Mbak Kak Indah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Indah.
2: Amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang MPL. Halo.
4: Selamat siang MPL, halo Mbak Indah Dari.
2: Iya Mbak Indah Dari, lengkap banget ya. Bang Luhu, selamat hari Minggu ya.
4: Selamat kabar hari Minggu kembali.
2: Oke, lagu apa siang ini Bang Luhut? Kabarnya baik ya?
4: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat, sama seperti yang di sana.
2: Luar biasa, Alhamdulillah. Lagu apa siang ini mau didengarkan?
4: Dari Valdiansa.
2: Valdiansa judulnya?
4: Cintamu cinta apa?
2: Cintamu cinta apa?
4: Iya.
2: Cinta karet.
4: Itu lagunya dia ini ada nyanyi. Cinta karet.
2: Cintaku cinta karet, Bang Luhut.
4: Bukan.
2: Sana sini lengket ya. Mau salamnya untuk siapa siang hari ini Bang Luhut ya? Silakan.
4: Selamat pagi, sampai tuntas dan tetap semangat. Mm-hmm. Terus ada juga Bang Lintang Pratama, Pak Freddy Putri, Bujati, Bang Ramadan, ada Bang Tiat, Praboven, Rajaya, Bang Iwan Dok Semawe, ada juga Bang Rimba Belukar, Bang Yuki, Bu Parija, Bunda Ima. Buat teman-teman saja lah.
2: Oke.
4: Okay. Lagi Ahmad Irwan.
2: Uh-huh.
4: Ada lagi lagunya.
2: Ada.
4: Dari Valian, ya kan?
2: Iya betul.
4: Okay. Buat Bang Indah, selama bertiga sampai tuntas.
2: Oke.
4: Okay. Ya, terima kasih.
2: Sama-sama, Horas Medan ya. Terima kasih. Kita ke Ibu Ulia dulu, ada di WhatsApp siang hari ini ya. Selamat siang, halo. Oke, halo. Ini sepertinya jaringan ya. Iya, kita terima dulu selanjutnya. Selamat siang MPL. Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo, selamat siang MPL, musik pelepas lelah Mbak Ida.
2: Oke, musik pelepas lelah. Ada Ibu Anusu di Sambas.
5: Iya, saya sendiri. Apa kabar, Mbak Indah?
2: Alhamdulillah baik di hari yang cerah ini.
5: Iya.
2: Bagaimana sebaliknya?
5: Mbak Indah.
2: Hari ini cerah-cerah adem ya? Gak cerah, iya, gak panas.
5: Kalau di sini cerah menyengat, Mbak Indah.
2: Oh, cerah menyengat luar biasa ya. Iya, goreng telur iya, bisa iya. Matang tuh.
5: Iya, betul-betul. Kalau jemur... itu nanti sampai matang nanti badan itu Mbak Indah.
2: Lagunya apa sih yang ini Bu Anusu Sambas?
5: Lagunya Bui Jadi Permadani ya, dari Slang ya.
2: Slang Bui Jadi Permadani.
5: Ya kalau enggak salah itu dari Slim itu, Slim kan?
2: Slim apa Slang? Nanti dicari ya.
5: Slim mungkin itu Bui
2: oh, Slim.
5: Jadi Permadani itu cari aja ya.
2: Oke, sip.
5: Sip Mbak Indah. Pertama salamnya buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
5: Semoga panjang umur, murah rezeki.
2: Oke. Okay. Amin. Ini dari exit salam, ya?
5: Iya.
2: Exit.
5: Okay. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lai, buat Bang Mas Prabu, buat Kakak Tiat, buat Bang Ramadan. Buat Ibu Iga, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Pak Senja, buat Ibu Parida, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubu Siri di Sambas, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari okay. Asam Paizer.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palu ada Ibu Farida. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah.
2: Iya, halo. Apa kabar Palu? Bagaimana kabarnya?
6: Kalau Palu cerah hari ini ya. Cuma ketahui kalau sudah sore ini oh. Masih baru mau jelang siang di sini.
2: Biasanya sore hujan ya?
6: Di Boven di mana?
2: Boven nggak panas, nggak dingin, yang sedang-sedang aja siang ini.
6: Sedang-sedang.
2: Iya betul sekali. Gimana?
6: Mbak Indah mau request iya. Lagu dari Nada Latuhan.
2: Dari siapa tadi?
6: Lagunya dari Nada Latuharhari.
2: Nada Latuharhari. Judulnya?
6: Takdir. Takdir.
2: Takdir, oke. Sip, lagunya untuk siapa?
6: Iya. Mbak Indah, iya. Kirim salam tadi ada Bang Duhut ya, salam sehat, ada Wanusu juga, Pak Usumu Sri, ada Bang Lanius di Sambas ya. Penasron, ada Bintang Pratama juga, terus ada siapa lagi? Ada Pak Freddy, Bu Utri, Cikuta, ada Bu Wigati, Tete Tias masih sering-sering gabung, Mbak Indah?
2: Boleh gabung-gabung, kayak ya, masih gabung.
6: Oh iya, moga beliau sehat-sehat ya.
2: Amin.
6: Ada Pak Benijo, ada Purnama Sari, ada Pak Andi di Batam, ada Andi di Jambi, ada Dika, ada siapa lagi ya? Ada Pak Ramadan ya, ada so. Bang Leman di Lampung ya, ada Abang Cut di Aceh, ada Ayu di Mas Wisana, untuk semua-semuanya ya yang lagi foto di acara MTL, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Indah, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ibu Farida sudah menyapa dari Palu ya. Ada siapa selanjutnya? Selamat siang MPL, halo.
7: Selamat siang MPL. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Iya. Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa di mana?
7: Ini dengan Irwan di Loksemawe Aceh.
2: Oh, Bang Irwan, Loksemawe Aceh ya.
7: Mohon dikoreksi bukan Ir tapi Iwan.
2: Oh, Bang Iwan, sorry. Tanpa R ya. Bang Iwan Aceh, selamat siang ya.
7: Selamat siang, kalau di Aceh masih pagi.
2: Masih pagi ya, jam 10 kurang lebih. Ya, mau lagu apa siang ini?
7: Bagaimana?
2: Mau lagu apa Bang Iwan siang ini?
7: Lagu request dari Arif.
2: Judulnya?
7: Hantaran Emas. Hantaran karena emas lagi mahal sekarang.
2: Lumayan untuk investasi ya.
7: Untuk pelaksanaan pesta dan lain-lain sebagainya mungkin tertunda dulu lah.
2: Oh gitu. Oke. Lagunya, salam-salamnya, silakan.
7: Salam pertama buat Kakak Indah. Selamat bertugas, salam sehat selalu, panjang umur dan bahagia. Jangan lupa makan siang.
2: Terima kasih.
7: Ada Ibu Farida tadi, Bang Nasrud. Bang Ramadan, Mbak Lika, Bang Bintang Pratama, Ibu Utri, Bunda Natalia, ada Bang Luhut, Bung Marcel, Bang Le, Bang Putra, semua-semua saja tanpa terkecuali.
2: Oke, terima kasih. Sama-sama.
7: Selamat siang, MTL.
2: Selamat siang, Bang Iwan. Assalamualaikum ya. Sehat selalu bersama keluarga di Aceh, Loksemawe ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, MPL.
8: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, apa kabar?
8: Sudah lama aku menunggu, lebat muncul suaranya.
2: Baru kemarin berjumpa ya. Serasa sudah setahun.
8: Iya.
2: Lagu apa siang ini?
8: Dari sini, Mbak Indah.
2: Siapa?
8: Hujan di sini, makanya aku masih di rumah ini.
2: Oh hujan, suaranya juga agak putus-putus. Mungkin hujannya terbawa hujan kayaknya ya.
8: Menang, iya, signal berat di hujan.
2: Oke, lagunya?
8: Lagunya di Gustip.
2: Judulnya?
8: Aku Setia Mencarimu.
2: Aku setia mencarimu, oke.
8: Iya, dari tadi aku cari-cari ini baru muncul suara.
2: Ada lo di RRI, Bu.
8: Ya, sama-sama baik dari RRI ya. Terima kasih banyak, terus ada Iwan Tadiam. Ada baiknya juga di Sulte, Monika juga ya, Bu. Ada Putar Tengah, Bung Lei. Ada Monika juga, Polia. Putra Tengah, Bunda Ima di Maumere, ada Ibu Tri, semuanya lah di Kota Pecuduk, tempat berjual jalan masing. Selamat pagi, selalu berkeluarga masam satu semuanya.
2: Oke.
8: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun ya. Kita ke WhatsApp, ada Bang Ramadan. Pesan singkat siang hari ini. Selamat siang Mbak Indah yang sedang bertugas di MPL siang hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Amin. Dari Bang Ramadan di Sorong, saya request yang judulnya I Want to Hold Your Hand. Ini dari The Beatles ya kayaknya. Iya. Kemudian salamnya. Salamnya seperti biasa aja ya Mbak Indah, satu paket dikirim ke alamatnya masing-masing. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Paketnya ada ongkir ya Bang Ramadan. Ke Papua agak-agak ini pricey ya. Ada Bang Ramadan tadi sudah mendengar ya di Sorong, sekaligus ini kita putarkan dulu ya. Sudah lumayan banyak antrian di playlist. Kurang lebih ada 7 lagu sudah mendengar ya. Menemani suasana siang hari ya.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara Trophy Tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal. We'll be right back.

Pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar masih menemani suasana siang hari Anda dalam segmen MPL ya, bersama Rere Bufedekul. Siang ini ada Exit dengan Buih Jadi Permadani, requestan Ibu Wanusu ya, di Sambas. Menutup nanti ada Nada Letuharahari dari requestan Bu Farida di Palu dengan Takdir ya. Kemudian ada Yolanda dari Emas Hantaran, nanti akan mengudara menuju Aceh. Ada Bang Iwan di sana ya. Kemudian ada tadi Bang Nasrum di koreksi judulnya ya, Aku Setia Menunggumu ya, bukan Mencarimu, dari Gusti siapa tadi, sabar ya, dari Gusti, sesuai requestan tadi dari Gusti Hermawan ya. Kemudian yang terakhir dari Bang Ramadan di Sorong ya, I Want to Hold Your Hand dari Jani.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

masih ada saya Indah Dari, mengudara dari pukul 9 pagi tadi. Di pukul 13 nanti kita cukupkan segmen MPL ya, siang hari ini. Sekaligus nanti akan kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, langsung dari lantai 7 Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.

Nah, pendengar masih menemani suasana siang hari Anda ya. I Want to Hold Your Hand dari Jimmy siang hari ini. Mengantarkan kita pada pukul 12:56 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda sudah setia mendengarkan ya, dan juga bergabung siang hari ini dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah edisi Minggu 10 Mei 2026. Sekaligus sudah pendengar ya, menutup perjumpaan kita siang hari ini.

pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, setiap hari menemani Anda, kecuali di hari Jumat kalau ada siaran siaran silang sholat Jumat. Baik, kita cukupkan saudara ya. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat beristirahat. Selamat menikmati weekend Anda dan juga santap siang Anda siang hari ini. Kita berhenti menyampaikan warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia. Saudara pendengar, tepat pukul 13 kami hadirkan selanjutnya dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal juga
1: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattigar RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Meksiko City. Band pop Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez.

Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembuka di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berteman pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Beralih ke kabar futsal, Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti tim yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojen tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasih yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebenaran.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.

Pukul 13 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang sudah mendengar selepas warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Bufendi Kulsi yang kembali menemani Anda. Kami hadirkan saat lagi saudara ya, informasi dalam segmen Cek Fakta. Selamat menikmati weekend dan juga waktu istirahat Anda siang hari ini ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Senang sekali masih menemani suasana siang hari Anda sudah mendengar ya. Di hari ini hari Minggu sekaligus juga weekend. Semoga Anda tidak bosan ya mendengarkan siaran RRI. Saya Indah Dari masih menemani Anda. Tepat pukul 9 pagi tadi sudah mengudara ya. Ditemani dengan cuaca Bovendigul hari ini panas mendung ya. Panas tidak kepanasan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta ya. Siang hari ini kembali kami hadirkan terkait dengan Mahkamah Internasional menyatakan ijazah Jokowi asli, di mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo adalah asli. Sedangkan fakta klaim tersebut adalah tidak benar ya, ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Mahkamah Internasional menyatakan ijazah Jokowi asli, hasilnya tidak ditemukan, dan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional terkait polemik keaslian ijazah sarjana Jokowi. Narasi tersebut juga, saudara, tidak masuk akal karena Mahkamah Internasional tidak mengadili perkara semacam itu. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah mahkamah. Untuk diketahui, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain itu juga, melansir dari akun Instagram resmi ditjen.hpi, dijelaskan bahwa fungsi utamanya dari Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan dan mengadili sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ resmi dan juga badan khusus PBB. Jadi kalau Anda sudah melihat informasi terkait dengan Mahkamah Internasional menyatakan ijazah Jokowi resmi, itu merupakan informasi tidak benar ya, di mana itu bukan tugas dari Mahkamah Internasional, ataupun tidak selayaknya Mahkamah Internasional menyatakan ataupun memberikan statement demikian, saudara ya. Di mana tugas dan fungsi dari Mahkamah Internasional yakni mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara.

0: negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organisasi resmi dan juga badan khusus PBB, bukan membahas salah satunya seputar dengan ijazah yang juga masih menjadi sengketa ijazah Jokowi yang juga memang menjadi permasalahan ya. Itu tadi saudara informasi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. 13 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Pufendi Gul siang menemani suasana siang hari Anda hingga nanti pukul 14.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengarkan Buku Negur Siang, sudah mendengar ya. Pukul 13:57 waktu Indonesia Timur. Sudah waktunya saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, menemani Anda Minggu 10 Mei 2026. Insya Allah esok kita akan berjumpa ya di pukul 5 pagi di hari Senin ya, 11 Mei 2026.
1: Walau mimpi kita yang pernah terjadi dan simpan untuk jadi.
0: Tepat pukul 14 akan ada rekan Van Octavia menemani Anda saudara ya dalam program Open Eagle Sore, dan sekaligus selama kurang lebih 1 jam ke depan Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan dibuka. Terima kasih sekali lagi untuk Anda, dan mohon maaf ya untuk Anda yang dalam segmen MPL tadi belum sempat bergabung. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Ditemani Isyana, ditutup kebersamaan kita siang hari ini ya. Saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Prodangdut.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada, baru sama saya Ana menemani Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda siang ini? Mudah-mudahan saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam ataupun juga request lagu-lagu dangdut, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar ya melalui WhatsApp di 0811 4988222. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung ya via telepon, saya sapa dulu. Ya, sayang sekali sudah terputus ya, bagi yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Dan kami hadirkan dulu dua lagu dangdut. Berikut ada Joni Iskandar dengan Secangkir Kopi, disusul nanti lagunya dari Wika Salim.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. "Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi." Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Baik, berdengar itu tadi ada dua lagu dangdut ya, sudah menemani Anda yang saat ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Kami sapa dulu, ada satu penelpon. Halo, selamat siang. Pro dangdut dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Iya, siang. Pak Nasrun ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Nasrun, apa kabar Pak? Sehat Pak ya?
1: Iya, alhamdulillah. Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke, request dangdutnya lagu apa Pak?
1: Lagunya Anta Jajib lah. Lagunya Imam S. Arifin.
0: Judulnya apa?
1: Tak Sebening Hati.
0: Tak se... apa?
1: Tak Sebening Hati.
0: Tak Sebening Hati. Oke, nanti dicari yeah. Dulu Pak ya.
1: Bersama-sama Mbak Binya dan sahabat tugas. Selamat siang.
0: Oke. Terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Pak Nasrun. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Pro dangdut dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, Kak. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Andi ya.
1: Ya, iya.
0: Sehat Andi ya.
1: Alhamdulillah seperti kakak, mudah-mudahan sehat bersama.
0: Amin. Oke, requestnya apa Andi?
1: Saya minta lagu dari Leo Waldi, Atas Nama Cinta.
0: Oke, salamnya dulu.
1: Ya, salamnya. Lagu ini spesial buat Dika di Taliabu. Semoga Dika lagi monitor, sayang. Ya, semoga Dika baik-baik saja di sana. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diingin di sana, Dika. Kakak selalu sayang sama Dika. Terus salamnya buat Bang Rimba, Bunda Farida, Pak Fauzi, Bang Irwan, Bang Kiat, Bunda Ima, Putra Tengah, Putra Bopen. Buat kakak, sehat selalu, panjang umur, umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke, baik. Terima kasih, Andi.
1: Sama-sama, kakak. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat siang juga buat Andi yang sudah request tadi. Lewaldiah Atas Nama Cinta, nanti ditunggu aja lagunya. Kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda di 0811 4954 333 ataupun di 0811 4988 666. Untuk saat ini ya, untuk WhatsApp hanya bisa menerima pesan singkat saja pendengar ya. Jadi Anda bisa kirimkan pesan singkatnya melalui nomor WhatsApp kami di 0811 4988 222, karena saat ini tidak bisa menerima telepon ya di nomor WhatsApp karena adanya perbaikan begitu di jaringan di perangkat kami. Kami hadirkan dulu ada dua lagu yang sudah di request begitu ya. Ada Imam S. Arifin, Tak Sebening Hati, disusul nanti lagunya dari Lewaldi, Atas Nama Cinta.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, pendengar, sudah di menit ke-41 lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat menikmati hari minggunya ya dengan keluarga. Ataupun buat Anda di siang hari ini yang lagi di perjalanan ya, hati-hati di jalan, selamat sampai di tempat tujuan. Kami masih nantikan partisipasinya pendengar di 0811-4954-333 ataupun di 0811-4988-666 atau juga di 0811-4988-222. Ada dua atensi ucapannya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, cuacanya cerah katanya. Salamnya Rangkul Aja, lagunya dari Adnan, judul Huru Hara Cinta. Oke, nanti dicari dulu lagunya ya, jika ada nanti dihadirkan. Kemudian ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, requestnya lagu Nur Halimah, judulnya Dingin. Salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama, Bunda Imah, Ibu Farida, Pak Usu,

Pendengar, sudah di pukul 14:53 waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Kita jelang sesaat lagi pendengar ya. Di pukul 15 nanti kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut ada Huru Hara Cinta dari Adnan. Kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir.

0: 40 jemaah haji tahun ini yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Papua selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
1: Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji 2026 di Jayapura. Jemaah terbagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter UPG 27, 29, dan 31. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen pada Sabtu lalu. Wagub mengingatkan jemaah menjaga kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Menurutnya jemaah haji Papua membawa nama daerah di tingkat internasional. Karena itu sikap dan perilaku selama di Tanah Suci menjadi cerminan Papua.
2: Dan kita berharap juga rombongan haji yang kita kirim ini dalam kondisi sehat pada saat pemberangkatan. Urusan administrasi semua sudah selesai. Baik di Papua maupun di embarkasi sampai kepada lokasi tujuan berjemaah nanti di sana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kementerian, pendamping juga bersama-sama dan pemerintah daerah kita dukung untuk keberlanjutan mengawal para jemaah haji kita. Harapan kami dari pemerintah daerah ini terus dikawal untuk persiapan di tahun-tahun berikut untuk calon-calon jemaah haji kita yang berasal dari Papua. Kemudian juga fasilitas lain, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa akan memberi dukungan. Misalnya karena ini kita masih melalui embarkasi Papua dari Jayapura, mungkin fasilitas lain yang dapat didukung oleh pemerintah daerah di waktu mendatang akan disiapkan kemudian.
1: Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan mengatakan, jemaah haji asal Papua mulai diberangkatkan secara bertahap pada 7 hingga 8 Mei 2026. Ia menambahkan jemaah haji Papua terbagi dalam 3 kelompok terbang, 2 kloter penuh berasal dari Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jemaah dari Sulawesi Selatan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Jayapura berlangsung dengan hikmat. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
3: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jayapura dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dan diikuti ASN, guru, serta pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pendidikan adalah kunci membentuk generasi unggul.
4: Maka pemerintah melakukan koordinasi komunikasi dengan semua pihak. Karena pendidikan ini tidak boleh hanya pemerintah saja, tetapi lintas sektoral. Dan bukan hanya pemerintah, tetapi juga adalah para guru-guru kita, pendidik, juga kepada orang tua tentu, dengan siswa sendiri, dan juga para swasta harus terlibat di dalam mewujudkan pendidikan ini. Nah, di samping itu, juga disampaikan bahwa pendidikan ini harus merata, sama untuk semua, tanpa diskriminasi. Nah, itulah pemerintah kota, sesuai dengan visi wali kota, telah menetapkan salah satu program wali kota adalah menguatkan pelayanan dasar pendidikan yang bertumpu pada pendidikan yang berkualitas dan unggul serta berkarakter.
3: Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak. Berbagai program terus dijalankan mulai dari bantuan pendidikan, BOS daerah, hingga beasiswa bagi anak-anak Port Lumbai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses pendidikan merata di Kota Jayapura. Rina Umasugi melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan pendulang emas di Yahukimo yang terjadi pada April 2026 lalu.
5: Satgas Operasi Damai Kartens terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyidikan, satu orang berinisial MS alias BS berusia 23 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, MS sebelumnya ditangkap bersama rekannya berinisial YH berusia 25 tahun pada Jumat 1 Mei 2025 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, MS diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodab 16 Yahukimo, khususnya Batalion Yamue, dan telah bergabung sejak tahun 2024 yang lalu. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan MS dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang lalu. Temuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi serta pelaku lainnya yang telah terlebih dahulu diringkus oleh aparat keamanan.
6: Satgas Damai Karten telah mengamankan 2 orang atas nama YH dan MS. Kita telah melakukan pendalaman kepada kedua orang ini secara intensif. Atas nama YH ini, dia tidak terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal bersenjata. Hanya dia terbukti memberikan dukungan bantuan logistik kepada kelompok kriminal bersenjata. Namun, atas nama MS, dia terbukti secara aktif menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue sejak akhir tahun 2024. Dan MS ini terbukti turut serta dalam kasus pembunuhan di tanggal 7 April 2025 yang lalu. Penyidik masih melakukan pendalaman. Jadi kalau yang inisial MS ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban SH ini.
5: Atas perbuatannya itu, tersangka MS alias BS dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 459 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, saat ini penyidik juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan daftar pencarian orang terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, pengembangan kasus juga akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan KKB secara menyeluruh agar proses hukum terhadap anggota maupun simpatisan kelompok kriminal bersenjata bisa berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 di Papua mengangkat 2 isu utama, yakni keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital.
7: Peringatan World Press Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua Senin pagi. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
8: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat, pers yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik, dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, pemilihan Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri termasuk di tanah Papua.
7: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Right Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura dilaporkan meningkat. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA mendominasi angka tertinggi dalam data tersebut.
9: Tingkat pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahun dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Siotang, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
10: Iya, khusus SMA-SMK, sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK, data 2024-2025 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun, karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang, dan juga ada praktek kerja, jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut. Dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa? Kita itu, SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6%. Awal 2026 jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
9: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
7: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Serda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
11: Saya mau ke Gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan SKPD dapat mengikuti, karena kegiatan ini penting dalam menjaga pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari inspektorat BPKP Provinsi. Depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Fokus Papua dan lebih khusus di masing-masing sektor. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu sektor ekonomi dapat mengikuti sampai selesai, sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekkan di tempat kerja kita masing-masing.
7: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah.
12: Nah, selaku inspektur, saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, serta di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
7: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
13: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
14: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia Universitas terkemuka, lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen, dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya, setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal-hal baik yang mereka bawa, dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian, di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali, pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
13: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
15: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, kami mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada satu, ada dua, tiga, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk apa listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya, mereka punya honor dari dana komite yang ada.
13: Ditambahkan, staf ahli wali kota Jayapura, Stanley Maroje, mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
16: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan keahlian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Jujur tinggi nilai-nilai moral dan etika. Keserdapan tanpa karakter tidak akan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
13: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik, salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
17: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
18: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapin kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa ya, berarti kita harus ganti orang.
17: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
19: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1, memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan EPD yang telah ditetapkan. 2, melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
17: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
0: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan rumah paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
5: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
20: Melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial melalui messenger. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video bersetubu dengan angkanya, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam, sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan. Itu tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama, sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
5: Dijelaskan AKP Isa Keruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis atau wisata olahraga.
7: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
2: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan lakukan event setiap minggu.
7: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
21: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik di bawah laut yang diberi nama Puk-Puk Kabel di Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
22: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan, yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
23: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-Puk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Puk-Puk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
22: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya Puk-Puk Kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
24: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
22: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek Pupuk Kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, Pupuk Kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Pupuk Kabel menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Pupuk Kabel menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
21: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, baru saja Anda ikuti tadi Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini bersama kami kembali ya di Pro 1 RRI Bovendigul, frekuensi FM 90,3 MHz. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas barangkali di sore hari ini yang ingin menyempatkan waktunya ya untuk berolahraga ringan, entah itu jalan-jalan sore ataupun bersepeda di sore hari ini, bahkan juga mungkin ada kegiatan senam ya di klub sendiri ya. Selamat sore saja, selamat menjalani aktivitasnya sore ini. Bermani Anda, kami hadirkan dulu lagu-lagu pilihan.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sah, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di sore hari ini ya. Tentu minggu sore memang punya suasana yang berbeda ya. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang menikmati waktu dengan keluarga. Ada juga yang memilih santai di rumah ya, sambil menikmati udara sore. Dan biasanya di jam-jam seperti ini banyak yang sudah mulai memikirkan ataupun merasa besok sudah hari Senin lagi gitu ya. Nah pendengar, supaya minggu sore tetap terasa menyenangkan, kan Anda bisa menghindari terlalu sibuk memikirkan pekerjaan ataupun juga aktivitas di awal pekan di hari Senin besok. Jadi Anda bisa menggunakan waktu sore hari ini untuk recharge energi kembali ya, agar energinya bisa terkumpul kembali dan siap nantinya untuk menjalani aktivitas di Senin esok hari. Anda misalnya bisa mendengarkan musik favorit Anda, jalan santai, atau juga sekedar menikmati waktu, menikmati camilan dengan keluarga di rumah. Karena suasana di hari Minggu, apalagi suasana hati begitu ya, ternyata juga cukup berpengaruh nih pendengar untuk memulai Minggu yang baru dengan lebih semangat. Kami hadirkan dulu lagunya dari Astrid, Tentang Rasa.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk!

Pendengar, kalau biasanya hari kerja ya terasa terburu-buru, nah minggu sore justru menjadi waktu yang pas atau waktu yang cocok nih untuk menikmati hal-hal sederhana. Misalnya itu merapikan kamar, menyiapkan pakaian untuk besok, ataupun menyusun daftar aktivitas minggu depan supaya lebih teratur. Ada beberapa tips ringan pendengar menyiapkan kebutuhan ya sejak minggu sore, bisa membantu untuk mengurangi rasa panik di Senin pagi. Bahkan hal sederhana seperti mengecek alarm, menyiapkan tas kerja, ataupun menentukan menu sarapan besok ternyata juga cukup membantu untuk membuat pagi terasa lebih santai. Dan menariknya lagi, banyak orang merasa kualitas tidur di minggu malam menjadi lebih baik jika sore harinya ya tidak terlalu dipenuhi rasa cemas untuk memikirkan di hari Senin esok. Itu tadi informasi yang kami hadirkan, dan kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda sore hari ini.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa. Tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelek. Gini tuh loh. Walaupun tempat kerja Mas nggak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata.

0: susu es krim. Enak banget.
1: Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Ya, pendengar, minggu sore identik juga dengan kulineran kecil ya, dengan keluarga atau dengan teman. Ada barangkali yang memilih menikmati bakso, jagung bakar, gorengan hangat, atau cilok begitu ya, sambil menikmati es campur ataupun juga minuman-minuman hangat seperti teh hangat, kopi hangat di sore hari ini. Entah itu yang membuat sendiri camilannya di rumah atau juga membeli di langganan dekat rumah. Nah, tentu suasana seperti ini seringkali menjadi momen sederhana yang paling dinantikan. Tetapi jangan lupa ya pendengar RRI, kalau menikmati jajanan di sore hari di luar rumah apalagi, tetap memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi pilih makanan yang masih hangat dan usahakan tetap cukup minum air putih supaya tubuh tetap segar sampai malam nanti. Karena terkadang menikmati minggu sore bukan soal pergi yang jauh ya, tetapi cukup dengan suasana nyaman serta obrolan hangat, tentu bersama dengan orang-orang terdekat.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dari berada depan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Berita sepekan selengkapnya hari ini Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Tokoh masyarakat Bovendigul ajak kepolisian tegakkan aturan disiplin sesuai dengan undang-undang bagi masyarakat pelaku keonaran di Tanah Merah akibat minuman keras. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
1: Raut wajah kekesalan muncul dari salah satu tokoh masyarakat Bovendigul, Nobertus Wagi, anak asli Tanah Merah, yang sempat dihadang oknum masyarakat yang sedang dipengaruhi miras. Secara tegas, ia minta Kapolres Bovendigul selaku pimpinan kepolisian di Bovendigul segera melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku penjual miras dan juga oknum masyarakat yang melakukan tindakan keonaran di tengah masyarakat untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga situasi keamanan di Bovendigul aman dari orang mabuk. Menurutnya, aturan undang-undang sudah jelas bagi yang minum dan membuat keonaran dapat ditindak tegas. Karena itu ia minta agar polisi harus tegas terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban umum masyarakat lainnya.
2: Pihak kepolisian, bagi mereka yang duduk miras di pinggir jalan, nanti dikena pasal sekian, diangkut dengan ancaman sekian tahun. Nah, ini sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kapolres atau pihak berwajib. Nah, ini fungsi kontrol dari pihak keamanan seperti apa? Yang berikut itu judi Rolex. Judi Rolex ini kan tidak ada berhentinya. Ini sebenarnya yang backup ini siapa? Masyarakat tidak mungkin masyarakat. Pasti ada backupan dari aparat. Nah, ini tolong Kapolres kamu tindak lanjuti.
1: Sementara itu, ketika disinggung RRI bahwa saat ini pihak kepolisian tidak mampu berbuat banyak karena ada aturan KUHP terbaru yang lebih menekankan pada peraturan hukum adat didahulukan, kemudian disusul dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tentu perlu adanya kesamaan persepsi sehingga tidak salah dalam menangani peristiwa yang ada. Menyikapi hal tersebut, Nober Wagi minta kalau ada aturan seperti itu agar Elema, Satpol PP bersama tokoh agama dan pemuda untuk segera melakukan tindakan cepat di lapangan sehingga Bovendigul Kamtipmasnya terjamin.
2: Kalau seperti itu, kerja sama pihak keamanan dengan tokoh-tokoh adat. Apalagi sekarang ada Elema. Elema ini harus berperan penting. Kalau sudah seperti ini, undang-undang membuat tanggung jawab kepada Elema. Elema tidak boleh diam. Kalau memang sudah seperti itu, Elema harus bergerak bersama dengan tokoh agama. Tokoh agama, tokoh pemuda, supaya bersinergi dengan kita yang ada di tingkat bawah, dengan kampung RT. Saya kira itu harus kita kerjasama. Karena situasi daerah saat ini tidak baik-baik saja. Itu.
1: Nobertus Wagi minta masyarakat dan keluarga untuk dapat menertibkan anak-anak mereka yang dalam pengaruh minuman keras. Apabila pihak keamanan melakukan tindakan tegas untuk memberi efek jera bagi para pelaku agar keluarga tidak ikut campur dan biarkan aparat keamanan melakukan pembinaan sesuai dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran program Fisik Kampung dikurangi dan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat. Thomas Yamlian menurunkan laporannya.
3: Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan fisik di kampung-kampung yang ada di Bovendigul. Sejumlah kegiatan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui program kampung mengalami pengurangan dan sebagian dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoi saat memberikan keterangan kepada awak media. Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh daerah termasuk Kabupaten Bovendigul. Karena itu pemerintah daerah melalui DPMK melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan di kampung. Menurutnya beberapa kegiatan pembangunan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui dana kampung kini mengalami pengurangan anggaran. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan, khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
4: Mungkin lebih fokus itu ke pemberdayaan, ya. Pemberdayaan jadi mungkin terkait dengan situasi kampung kita yang terkait stunting, hal-hal itu menjadi prioritas pemerintah pusat. Sehingga dengan pemberdayaan ini mungkin lebih fokus ke pengembangan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat seperti kelompok-kelompok usaha, di situ pemerintah pusat tadi mereka serius untuk memperhatikan itu. Sehingga dengan adanya peningkatan di faktor ekonomi, usaha-usaha kelompok masyarakat ini sehingga kesejahteraan, sanding, itu bisa teratasi dengan sendirinya. Dengan kekurangan biaya yang ada ini. Ini fisik betul, fisik mungkin agak dikurangi tahun ini. Efisiensi. Jadi ya, tetap kami dukung itu. Dengan program-program kami juga dari dana OSIS ini kan kami memberikan bantuan sarana-prasarana pendukung kelompok-kelompok usaha ini. Misalnya yang usaha karet, usaha kopi kami bantu dengan peralatan pengolahan kopi dengan apa sampai ditumbuk, digiling sampai jadi bubuk kopi.
3: Edison lanjut menjelaskan salah satu program yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung adalah pembentukan koperasi Merah Putih yang nantinya akan dibangun di setiap kampung dan distrik di Bovendigul. Ia optimis kehadiran koperasi tersebut dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung. Thomas Jamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sensus Ekonomi 2026 segera dilaksanakan, warga diminta proaktif. Imam Komarudin melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik Bovendigul akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyampaikan sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil hingga rumah tangga. Petugas BPS akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan pencacahan. Tidak ada warga yang akan dikecualikan dalam proses tersebut.
6: Dari bulan Juni, 15 Juni sampai 31 Agustus, kita di BPS punya kegiatan besar yang namanya sensus ekonomi. Jadi kalau beberapa waktu sebelumnya, 3 tahun yang lalu, 2023 itu kita ada sensus pertanian. Nah, tahun ini kita ada sensus ekonomi. Jadi nanti petugas kami akan mencacah ke kampung-kampung semuanya, tidak terkecuali.
5: Ia ingatkan masyarakat untuk tidak menolak petugas yang datang, sebab data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, ia juga meminta aparat kampung membantu memastikan seluruh warga terdata. Hal ini penting agar tidak ada yang terlewat. Jika ada warga yang belum tercatat, masyarakat diminta segera melapor pada aparat setempat. Koordinasi ini penting untuk kelengkapan data. Sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi masyarakat di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bovendigul dorong perubahan pola pikir melalui program statistik. Kembali Imam Komarudin melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui program Kampung Cinta Statistik yang dilaksanakan di Distrik Midip Tanah. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Jeffrini Rahua. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri termasuk dalam memanfaatkan data dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai masyarakat perlu lebih terbuka terhadap pembelajaran. Jeffrey menjelaskan statistik tidak hanya digunakan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Data dapat membantu seseorang memahami kondisi dirinya. Ia mencontohkan terkait kesehatan sebagai bagian dari penerapan statistik sederhana. Dengan memahami pola tertentu, seseorang dapat menentukan langkah yang tepat.
7: Kita kaji segala sesuatu yang terjadi di sini menjadi satu data yang baik, terus gunakan ketika musrembang sampaikan. Uang pemerintah memang tidak banyak, tapi segera pemerintah juga tidak menutup mata akan memperhatikan satu persatu Di Kabupaten Bovendigul ini ada 112 kampung.
5: Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidup secara bertahap. Perubahan kecil yang konsisten dinilai akan membawa dampak besar. Menurutnya, kebiasaan lama yang tidak produktif harus mulai ditinggalkan. Masyarakat perlu beralih ke pola pikir yang lebih rasional dan berbasis data. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk berkembang dan mandiri. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinas Perhubungan Bovendigul data ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Bovendigul Lusius Apeiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Bovendigul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik yang ada di Bovendigul.
9: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai.
3: Lusi selanjut mengatakan, pendataan ulang dan registrasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh armada angkutan sungai maupun pengemudi memiliki identitas dan data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan dalam pelayanan transportasi sungai. Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai, terutama bagi mereka yang setiap hari memanfaatkan jalur sungai untuk bepergian maupun juga mengangkut hasil usaha dan kebutuhan pokok. Karena itu pihaknya meminta seluruh pemilik angkutan sungai dan pengemudi agar mendukung program tersebut dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada Dinas Perhubungan.
9: Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
3: Lusius menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk menyulitkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Bovendigul. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Tingkatkan minat baca sejak dini, Dinas Perpustakaan gelar lomba mewarnai TK Tanah Merah Bovendigul. Agustina Yuniarsi melaporkan.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul menggelar lomba mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak Setanah Merah. Kegiatan dipusatkan di Gedung Rehoboth dan diikuti 79 peserta dari 13 TK. Tujuan kegiatan lomba ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan minat baca dan cinta literasi sejak usia dini. PLT Kadis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto ungkapkan kegiatan lomba mewarnai ini adalah bersama-sama mencoba menggali mengembangkan motorik halus dari anak-anak usia dini dan juga kognitif sosial emosional kemasyarakatannya sekaligus mengembangkan bakat dan potensi anak.
11: Sehingga mohon maaf ini kami pesan khusus kepada pendamping guru-guru PAUD dan TK di mana anak mulai diarahkan dan bisa ketahui.
10: Kiranya anak-anak usia dini harus digali dari kecil potensi mereka. Kreativitas anak usia dini dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Seperti yang disampaikan, dengan membaca sudah pasti akan membuka pintu jendela dunia. Sama halnya dengan literasi tentu akan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kabupaten Bovendigul memberikan pesan khusus kepada pendamping guru PAUD dan TK agar anak-anak boleh diarahkan dan bisa diketahui, sehingga anak-anak ini dari usia dini sudah dapat terarah. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sistem pangan tangguh wujudkan masyarakat Bovendigul daerah tertinggal menjadi daerah maju. Yohanes Degoden melaporkan.
1: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama tim International Fund for Agricultural Development atau IFAD hadir di Kabupaten Bovendigul dalam rangka melakukan monitoring dan diskusi bersama masyarakat daerah terpencil, pemerintah daerah dan pemerintahan kampung terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Bovendigul menjadi salah satu kabupaten tertinggal dari 30 kabupaten di Indonesia sehingga perlu ada intervensi khusus terhadap persoalan yang terjadi di Bovendigul dan paling utama yang segera dilakukan adalah sistem pangan di wilayah Bovendigul harus ditata dengan baik menuju masyarakat Bovendigul yang maju. Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Vince Desima Hasibuan.
12: Jadi kami datang Bapak Bu, sebetulnya kami mau mendengar gitu. Jadi kami tidak menyampaikan sosialisasi tapi kami mendengar sebetulnya di kampung-kampung kita ini butuh apa gitu ya. Tapi kita ini fokusnya ke sistem pangan. Gitu. Jadi ada beberapa komponen nanti kita bahas, tapi di komponen satu itu fokusnya peningkatan layanan dasar untuk difokuskan pada penguatan aspek kesehatan dan kesejahteraan melalui komunikasi perubahan dan perilaku.
1: Dalam pertemuan forum diskusi Kemendes PPDT tersebut, masyarakat melalui kepala kampung di wilayah Ogenetan Distrik Iniyandit menuturkan potensi yang ada di wilayah mereka yakni perkebunan karet, namun pembeli tidak ada. Selain itu sagu, namun dalam pengelolaan lanjutan mereka belum paham sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah terpencil agar dapat lebih baik kondisi kehidupannya.
13: Itu di wilayah sini adalah potensinya adalah karet, tetapi tidak ada pembeli, tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil. Kita di sini masih berjodohkan secara tradisional, kita masih manual, kita masih hidup ramah.
1: Menyikapi berbagai usulan dan situasi di lapangan, pihak IFAD menekankan kepada pemerintah daerah serta pemerintah tingkat kampung agar dalam melaksanakan program ketahanan pangan perlu adanya pendampingan yang serius sehingga proses pemasaran masyarakat di daerah terpencil, pedalaman dan tertinggal di Bovendigul akan merasakan kebebasan dari belenggu kehidupan tertinggal mereka. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Desa cantik sediakan data akurat siap optimalkan pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
14: Staf ahli Bupati Bovendigul bidang ekonomi dan keuangan, Jeffrey Nerahua menegaskan bahwa statistik merupakan kunci utama dalam perencanaan pembangunan kampung. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan pencanangan kampung Cinta Statistik di Distrik Minip Tanah. Menurutnya, statistik bukan sesuatu yang rumit, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di masa lalu sudah menerapkan prinsip statistik secara sederhana. Mereka mampu membaca kondisi alam dan menentukan pola tanam tanpa teknologi.
15: Yang ada di sini, kita mereka kaji data. Jangan mentahuan. Data ini sangat penting. Dunia hari ini berkembang bagus, kabupaten hari ini berkembang bagus. Itu karena data. Kalau data kita tidak kuat, kita tidak bisa buat apa-apa. Ini penting.
14: Jeffrey juga menyoroti adanya penurunan kualitas perencanaan saat ini dibanding masa lalu. Ia menilai hal tersebut disebabkan kurangnya pemanfaatan data. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tanpa data berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu data harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan tenaga BPS yang ada di kampung. Kolaborasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: berita terakhir. Polres Bovendigul dalami dua laporan kasus kekerasan seksual anak. Kembali Imam Komarudin melaporkan.
16: Polres Bovendigul tengah menangani dua laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi nomor 37 dan 77 tahun 2026. Kapolres AKBP Wisnu Perdana Putra menyebut kasus ini menjadi perhatian serius. Hal ini berkaitan dengan perlindungan anak dan kelompok rentan. Ia mengungkapkan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Bovendigul masih tinggi. Kondisi ini dinilai memprihatinkan. Kasus tersebut juga tergolong unik karena pelaku melakukan tindakan berulang, bahkan korban terus bertambah.
17: Berdasarkan keterangan fakta-fakta, ini saja sudah ada 5 orang anak di bawah umur. Kita masih melakukan pendalaman lagi untuk pelaku dan tersangkanya sudah ditahan, menjadi atensi penanganan terhadap kaum-kaum minoritas atau marginal seperti anak di bawah umur dengan perempuan.
16: Polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Proses penyidikan juga terus berjalan. Kapolres menegaskan pihaknya akan serius menangani kasus ini. Perlindungan terhadap anak menjadi prioritas. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kekerasan. Sinergi bersama dinilai sangat penting. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah sepekan. Saya Fana Utavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

0: Halo Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul. Saat ini sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu Islami menemani Anda, terlebih khususnya bagi Anda umat Muslim yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur.

berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran, manakala sampai pada kalimat, "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah."

azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimish shalah. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innal 'abda yatakallamu bil kalima yanzilu biha fin nar ab'ad ma baina al-mashriqi wal maghrib."
0: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karenanya, sejauh antara timur dan barat.

Baik, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Islami yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di sore jelang malam hari ini. Dan saat ini sudah pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan dulu, pendengar, lagu-lagu pilihan ya. Dan sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar, memasuki pukul 18:24 waktu Indonesia Timur ya, suasana mulai berubah menjadi lebih hangat. Barangkali ada yang sedang dalam perjalanan pulang, ada juga yang mulai berkumpul dengan keluarga di rumah sambil menikmati makan malam. Nah, pendengar, minggu malam ya memang mempunyai nuansa yang tenang, apalagi setelah seharian menikmati waktu libur. Pendengar, supaya malam tetap nyaman, Anda bisa luangkan waktu makan malam tanpa terlalu fokus pada layar ponsel atau pada handphone Anda. Anda bisa nikmati makanan sambil mengobrol santai ya dengan keluarga di rumah, dan ini juga ternyata bisa membantu suasana hati lebih rileks serta hubungan kekeluargaan terasa lebih dekat. Kami masih temani Anda di malam ini dengan lagu-lagu pilihan.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah Maci, cepat ya.
0: Iya Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

sekejap memandang. Berakhir minggu malam ya juga sering menjadi waktu favorit untuk menikmati hiburan santai. Barangkali ada yang memilih menonton acara televisi, menonton film, ataupun juga mendengarkan radio, mendengarkan musik begitu ya. Dan tentu mungkin juga sambil membereskan perlengkapan untuk besok pagi. Berbicara soal musik, ternyata lagu-lagu yang bertempo santai di malam hari ini ternyata pendengarnya bisa membantu suasana hati menjadi lebih tenang. Tidak heran jika banyak orang mempunyai playlist khusus untuk menemani malam mereka. Pendengar, Anda bisa memanfaatkan waktu malam hari ini untuk menenangkan pikiran sejenak ya, supaya tubuh serta pikiran sama-sama siap untuk menyambut aktivitas baru di esok hari.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, kan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Pendengar, untuk Anda yang besok kembali beraktivitas ya, di malam hari ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengatur pola tidur. Jadi jangan sampai karena masih suasana libur akhirnya tidur terlalu larut dan besok Senin pagi menjadi terasa berat dan bermalas-malasan. Ada tips ringan yang bisa dilakukan pendengar, Anda bisa coba mulai mengurangi konsumsi kopi ataupun minuman berkafein di malam hari ini, dan sebagai gantinya bisa milih minuman hangat seperti susu atau teh herbal supaya tubuh lebih rileks menjelang waktu istirahat nanti. Pendengar, tidur cukup di malam minggu, juga di minggu malam ya, ternyata juga bisa membantu tubuh lebih segar dan tentu menjadi fokus saat memulai aktivitas di awal pekan nanti di hari Senin esok hari. Kita dengarkan kembali Krispati dengan Sepanjang Usia.

Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi

0: epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking iki piye toh?
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pendengar, sebelum hari berganti, ada baiknya Anda menyempatkan kembali mengecek hal-hal penting untuk besok pagi. Mulai dari pakaian kerja atau pakaian sekolah, segala perlengkapan, sampai mengecek terlebih dahulu alarm ya, supaya di pagi nanti tidak terburu-buru. Karena persiapan kecil di malam hari ini seringkali membuat esok hari akan menjauh lebih ringan. Dan pendengarnya, semoga malam hari ini menjadi malam yang hangat, yang tenang, penuh energi baru untuk memulai awal pekan yang lebih baik lagi. Sudah di pukul 18:57 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri. Sudah temani Anda mendengar dari pukul 14 hingga saat ini. Dan kita jelang sesaat lagi pukul 19 kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Gema Papua. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara asal.

0: Pukul 19 waktu Indonesia malam, Saudara Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan, berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini akan disampaikan bersama rekan kami, Ani Karolina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir.

0: 240 jemaah haji tahun ini yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Papua selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
1: Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji 2026 di Jayapura. Jemaah terbagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter UPG 27, 29, dan 31. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen pada Sabtu lalu. Wagub mengingatkan jemaah menjaga kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Menurutnya jemaah haji Papua membawa nama daerah di tingkat internasional. Karena itu sikap dan perilaku selama di Tanah Suci menjadi cerminan Papua.
2: Dan kita berharap juga rombongan haji yang kita kirim ini dalam kondisi sehat pada saat pemberangkatan. Urusan administrasi semua sudah selesai. Baik di Papua maupun di embarkasi sampai kepada si tujuan berjemaah nanti di sana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kementerian, pendamping juga bersama-sama dan pemerintah daerah kita dukung untuk keberlanjutan mengawal para jemaah haji kita. Harapan kami dari pemerintah daerah ini terus dikawal untuk persiapan di tahun-tahun berikut untuk calon-calon jemaah haji kita yang berasal dari Papua. Kemudian juga fasilitas lain, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa akan memberi dukungan. Misalnya karena ini kita masih melalui embarkasi Papua dari Jayapura, mungkin fasilitas lain yang dapat didukung oleh pemerintah daerah di waktu mendatang akan disiapkan kemudian.
1: Sementara itu Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan mengatakan, jemaah haji asal Papua mulai diberangkatkan secara bertahap pada 7 hingga 8 Mei 2026. Ia menambahkan jemaah haji Papua terbagi dalam 3 kelompok terbang, 2 kloter penuh berasal dari Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jemaah dari Sulawesi Selatan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Jayapura berlangsung dengan hikmat. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
3: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jayapura dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru dan diikuti ASN, guru, serta pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pendidikan adalah kunci membentuk generasi unggul.
4: Maka pemerintah melakukan koordinasi komunikasi dengan semua pihak. Karena pendidikan ini tidak boleh hanya pemerintah saja, tetapi lintas sektoral. Dan bukan hanya pemerintah, tetapi juga adalah para guru-guru kita, pendidik, juga kepada orang tua tentu, dengan siswa sendiri, dan juga para swasta harus terlibat di dalam mewujudkan pendidikan ini. Nah, di samping itu, juga disampaikan bahwa pendidikan ini harus merata, sama untuk semua, tanpa diskriminasi. Nah, itulah pemerintah kota, sesuai dengan visi wali kota, telah menetapkan salah satu program wali kota adalah menguatkan pelayanan dasar pendidikan yang bertumpu pada pendidikan yang berkualitas dan unggul serta berkarakter.
3: Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak. Berbagai program terus dijalankan mulai dari bantuan pendidikan, BOS daerah, hingga beasiswa bagi anak-anak Port Dumbai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses pendidikan merata di Kota Jayapura. Rina Umasugi melaporkan.
0: Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan pendulang emas di Yahukimo yang terjadi pada April 2026 lalu.
5: Satgas Operasi Damai Kartens terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyidikan, satu orang berinisial MS alias BS berusia 23 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan MS sebelumnya ditangkap bersama rekannya berinisial YH berusia 25 tahun pada Jumat 1 Mei 2025 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, MS diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodab 16 Yahukimo, khususnya Batalion Yamue, dan telah bergabung sejak tahun 2024 yang lalu. Lebih hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan MS dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang lalu. Temuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi serta pelaku lainnya yang telah terlebih dahulu diringkus oleh aparat keamanan.
4: Satgas Damai Karten telah mengamankan 2 orang atas nama YH dan MS. Kita telah melakukan pendalaman kepada kedua orang ini secara intensif. Atas nama YH ini, dia tidak terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal bersenjata. Hanya dia terbukti memberikan dukungan bantuan logistik kepada kelompok kriminal bersenjata. Namun, atas nama MS, dia terbukti secara aktif menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue sejak akhir tahun 2024. Dan MS ini terbukti turut serta dalam kasus pembunuhan di tanggal 7 April 2025 yang lalu. Penyidik masih melakukan pendalaman. Jadi kalau yang inisial MS ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban SH ini.
5: Atas perbuatannya itu, tersangka MS alias BS dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 459 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, saat ini penyidik juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan daftar pencarian orang terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, pengembangan kasus juga akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan KKB secara menyeluruh agar proses hukum terhadap anggota maupun simpatisan kelompok kriminal bersenjata bisa berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 di Papua mengangkat dua isu utama, yakni keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital.
1: Peringatan World Press Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua Senin pagi. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
6: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat, pers yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik, dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, pemilihan Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri termasuk di tanah Papua.
1: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Right Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura dilaporkan meningkat. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA mendominasi angka tertinggi dalam data tersebut.
7: Tingkat pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahun dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya peningkatan sejahtera masyarakat. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Siotang, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
8: Iya, khusus SMA-SMK sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK, data 2024-2025 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang dan juga ada praktek kerja. Jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa kita itu? SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6% awal 2026. Jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
7: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja, sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
1: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Seda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
9: Saya mewakili Gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan SPPD dapat mengikuti karena kegiatan ini penting menjaga pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari BPKP Provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dan lebih khusus di masing-masing daerah. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu SPPD dapat mengikuti sampai selesai ini sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekkan di tempat kerja kita masing-masing.
1: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah. Nah,
10: selaku inspektur, saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, khusus di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
1: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
11: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik SMA Negeri 4 Jayapura tersebut mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
12: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia universitas terkemuka. Lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal baik yang mereka bawa. Dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian. Di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
11: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
13: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, kami mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada satu, ada dua, tiga, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk apa listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya, mereka punya honor dari dana komite yang ada.
11: Ditambahkan, staf ahli wali kota Jayapura, Stanley Maroje, mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
14: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan keahlian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Junjung nilai-nilai moral dan etika. Terdapat tanpa karakter tidak asam dan bawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
11: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik, salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
15: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
16: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapin kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita harus ganti orang.
15: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
17: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja pengumuman 1, memastikan kebijakan kualitas pembangunan dan program yang menjalankan sesuai perencanaan EKPD, EPD yang telah ditetapkan. 2, melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
15: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Rina Umasugi melaporkan.
0: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan roda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
5: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku roda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku roda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar

0: Dijelaskan AKP Isa Kruntulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi begitu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di luar. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum pidana. Penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Anak untuk memberikan pendampingan serta pendampingan psikologis bagi para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis wisata olahraga.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
3: Jadi di Kampung Harapan semua tentang macam tempat untuk wisata olahraga. Nanti kerjasama dengan KPT Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UMKM juga akan berangkat ke sana, sehingga hari Jumat satu minggu itu akan melakukan event setiap minggu.
2: Menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah sulit nah, UPTD mulai berkantor di area Istora Papua 26. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengembangan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Telkom Indonesia memberikan pengoperasian kabel optik di Puk-Puk Kabel Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin membuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
0: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem internasional PGP1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan yang berlangsung di kantor Telkom Mitel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
4: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-Puk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Puk-Puk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, integrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
0: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Puk-Puk Kabel di Kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya Poco Cable di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
5: Tentu ini merupakan sebuah langkah penting yang sebagai tanah Papua, karena ketika komunitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita mendari bahwa salah satu tanah besar dan komunitas antarwilaya. Proyek ini berjawaban dalam memperkecil agar pembangunan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
0: Sementara itu, perwakilan Mr. Leon Galemo menyampaikan bahwa proyek Poco Cable menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, Poco Cable bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Poco Cable menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Poco Cable menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Tiga nilai utama yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

saudara, sekian penyampaian warta berita Papua Selintas sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selamat malam dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami yang bertugas masih menghibur menemani Anda dengan lagu-lagu rohani. Menyapa pendengar yang saat ini lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga ataupun bersama orang-orang terkasih ya. Selamat beraktivitas, selamat malam saja untuk Anda.

0: Si santai, itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Seperti fajar di pagi hari, yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat

Oke, pendengar, cuaca di luar lagi kurang bersahabat ya, lagi turun hujan. Semoga tidak menurunkan semangat Anda yang lagi bertugas ataupun lagi menjalani aktivitas di malam hari ini. Semangat ya, nanti di pukul 20 kita akan dengarkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda di malam hari ini.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
4: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
5: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
6: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
5: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
6: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
5: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata Bulu.
6: Benar apa?
5: Privasi, Kak. Itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
6: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
5: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
6: Tama dek, gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
5: Oke,
6: deal.
7: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling

berjumpa kembali bersama kami yang baru tugas ya. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali menemani Anda yang lagi memantau siaran kami. Pendengar, selamat malam ya. Semoga suasananya menyenangkan ya, walaupun di luar lagi turun hujan. Ya, buat Anda yang sedang bersantai bersama keluarga, tetap semangat menikmati malam ini ya. Dan khusus juga nih buat adik-adik pelajar, jangan lupa ya, besok sudah kembali beraktivitas di sekolah ya. Dan tentunya malam hari ini Anda perlu menyiapkan buku-bukunya, istirahat yang cukup ya, dan tetap semangat belajar agar esok bisa menjalani hari dengan penuh semangat. Menyapa juga untuk Anda pendengar ya, yang saat malam hari ini ya, semoga suasana malam ini bisa menjadi momen untuk melepas penat ya, setelah menjalani akhir pekan. Dan untuk Anda yang besok harus kembali menghadapi aktivitas serta hari kerja di hari Senin, tetap semangat ya. Semoga di hari esok ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan tentunya semangat baru untuk menjalani pekerjaan maupun aktivitas hari-hari. Ya, untuk Anda juga yang lagi memantau siaran kami di malam hari ini ya, untuk para pekerja menghadapi hari Senin biasanya akan terasa lebih ringan kalau dipersiapkan dengan baik sejak malam sebelumnya. Jadi dari malam hari ini Anda perlu menyiapkan segala sesuatunya ya, beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan, misalnya tidur lebih awal agar tubuh lebih segar, menyiapkan perlengkapan kerja dari malam hari, serta membuat daftar pekerjaan supaya aktivitas lebih teratur. Selain itu pendengar, usahakan memulai dengan pikiran positif, sarapan yang cukup, dan jangan lupa untuk memberi waktu sejenak ya untuk diri sendiri agar tidak terlalu tegang menghadapi rutinitas. Yang terpenting pendengar, jalani pekerjaan dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan supaya aktivitas di hari Senin ini bisa lancar. Yuli juga mau menyapa pendengar yang lagi dinas malam ya, di malam hari ini harus lembur. Ya, selamat malam untuk Anda para pendengar yang masih setia bersama kami, terutama yang malam hari ini menjalankan dinas malam ya dan harus lembur. Tetap semangat pendengar, semoga pekerjaan yang dijalani malam ini bisa berjalan lancar ya, tetap diberi kesehatan, dan tentunya jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk beristirahat dan menjaga kondisi tubuh. Semoga pendengar, siaran kami bisa menjadi teman di tengah suasana malam dan menemani aktivitas Anda di tempat tugas, tempat kerja Anda sampai pagi nanti. Selamat beraktivitas, semangat untuk semua.

saudara pendengar di luar lagi hujan ya, paling enak memang suasananya dipakai buat hal-hal yang bikin hangat. Iya, Kota Tanah Merah lagi diguyur hujan malam hari ini dan iya, untuk Anda yang lagi bertugas, yang lagi santai mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan ya di malam hari ini. Anda yang suka menikmati kopi atau teh hangat ya sambil menunggu hujan reda, atau juga mungkin makan mie kuah dengan lagu favorit ya, rebahan sambil selimutan atau ngobrol santai bareng keluarga atau teman di malam hari ini. Buat yang masih bekerja atau dinas malam pendengar, nah, hujan juga kadang jadi teman suasana supaya tetap fokus ditemani musik dan secangkir minuman hangat. Ya, kalau ada Anda sendiri paling suka buat apa ya kalau di saat Anda sendiri terus lagi turun hujan. Tetap semangat ya, dan kami yang bertugas terus menghibur.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Pendengar, pukul 20.35 menit ya, menyapa Anda masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Hingga nanti pukul 21 pendengar, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik nafas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: RI dengan esensi buku.
1: Buku Aroma Karsa adalah novel karya D. Lestari yang dirilis pada tahun 2018. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi Pulang dan menggabungkan elemen-elemen misteri, fantasi, dan budaya Indonesia. Aroma Karsa mendapatkan sambutan positif dari pembaca dan kritikus dan menjadi salah satu karya terkenal D. Lestari dalam genre sastra kontemporer Indonesia.

Tarudung lagu boti persea naeng manuk torninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih. Kesemantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini sudah ada kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papala.
6: Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
1: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per... jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor tamat.
6: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
8: kami rasakan, oh, kami menerima baik bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: kasus itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak ketahui, kan gampang. Penale, yang penale apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhan Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pengembangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu, dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas di malam hari ini senang sekali dapat menemani Anda. Dengan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai penyanyi Audi Band, ya, lagu dari daerah Bovendigul menemani aktivitas pendengar di malam hari ini. Selamat beraktivitas, selamat malam pendengar. Semoga suasana malam hari ini dapat memberikan semangat, ya, menemani segala aktivitas pendengar. Dan kami yang bertugas, ya, masih terus menghibur, menemani dan

0: Baiklah, saudara pendengar, sudah kita dengarkan lagu-lagu di malam hari ini ya. Lagu-lagu dari daerah Bovendigul, punyanya Audi Band, dan juga ada punyanya Jang Gene. Pendengar, selamat beraktivitas ya untuk semua. Di malam hari ini, kami yang bertugas akan hadirkan acara yang selanjutnya. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Ruang Lindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar, cuaca lagi kurang bersahabat di luar ya, lagi turun hujan ya. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, selamat malam saja untuk Anda. Selamat menikmati suasana malam ini dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio untuk menemani aktivitas pendengar. Selamat malam ya, Yuli sapa untuk yang saat ini ada di pintu 5, pintu 7, para pendengar yang ada di Aerob, di Kampung Timur, maupun yang ada di kilometer 1, perumahan pegawai kilometer 3, perumahan Abonggo, dan semua pendengar setia di mana saja Anda berada. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu di malam hari ini. Pendengar, untuk yang lagi memantau siaran kami, semangat untuk Anda dan pastinya selalu terhibur.

Selamat malam ya, kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Dan kami yang bertugas akan terus menghadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio pendengar. Menyapa Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Yang lagi santai, mungkin lagi scroll TikTok ataupun menikmati acara televisi. Selamat malam saja untuk Anda.

menemani pendengar dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami di tempat kerja ya, yang saat ini lagi ber-

Apa pendengar yang saat ini lagi ada di Pasar Mumanjakoa, selamat malam ya pendengar untuk Anda di sana. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Buat yang ada di web juga semuanya selamat.

Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas sudah menemani Anda dalam acara Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu lewat lagu untuk semua para pendengar ya. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, musik keperaduan.

Ili mau menyapa juga nih buat yang lagi ada di kampung-kampung yang ada di distrik-distrik semuanya. Selamat malam, apa kabar pendengar? Selamat malam juga yang lagi ada di tempat tugas, di meja tugas ya. Semangat untuk Anda yang lagi lembur di malam hari ini.

Vicky Salamor dengan Ikatan yang sudah kita dengarkan bersama di malam hari ini ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang lagi memantau siaran kami. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Selamat malam ya untuk yang lagi pada mau beristirahat, namun ya di garis belakang masih belum beres ya, lagi beres-beres, lagi sibuk ya merapikan dapurnya. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Kami masih bersama Anda di musik keperaduan.

yang lagi bertugas ataupun yang saat ini ada di Polres Bovendigul, Kodim 1711, dan juga Anda yang saat ini lagi ada di Kodim 1711 di Koramil juga, selamat malam ya untuk Anda pendengar. Selamat menikmati suasana di malam hari ini ya, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Semoga dapat terus menghibur, menemani Anda.

23 lebih 45 menit kami yang baru tugas ya, masih menemani Anda dengan lagu-lagu di malam hari ini yang lagi memantau siaran kami. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat untuk semua pendengar yang lagi memantau siaran kami, lagi pada mau beristirahat ya. Pastikan kamar Anda nyaman dan sudah rapi, siap untuk Anda tidur menyambut hari esok dengan penuh semangat yang baru.

program 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul.

inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun. saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Prosatu RRI, Boven Dikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini ya. Saya Indah Dari, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program Boven Dikul Pagi. Mengudara tepat pukul 5 pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pagi ini saudara pendengar menemani suasana pagi hari Anda. Untuk Anda yang sudah terbangun dan mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM, kami hadirkan saudara teman-teman rohani ya, selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Di pukul 6.30 kami hadirkan warta berita daerah. Selepas itu pukul 7 warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro3 Jakarta. Selepas warta berita sentral kami hadirkan Halo RRI di pukul 8 sekaligus saudara, nanti akan kami hadirkan info cuaca. Menemani selama kurang lebih 1 jam, di pukul 9 kembali kami merilai Pro3 Jakarta sekaligus menutup perjumpaan kita.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

Esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat, dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

Selamat pagi, sudah mendengar pagi hari ini ya. Pukul 5:25 waktu Indonesia Timur. Anda mendengarkan Bob Legal Pagi, menemani Anda dengan teman-teman rohani pagi ini ya. Selama kurang lebih kami udarakan hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami, RRI Digital. Saya Indah dari Saudara ya, menemani suasana pagi hari Anda sekaligus di sisiar hari ini, Senin 11 Mei

Putri Siagian ya. Indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Suka duka silih berganti ya, setiap hari. Dimanapun Anda berada, suara pendengar juga yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini ya. Untuk para ibu-ibu juga di hari ini ya, awal pekan hari Senin, cukup berat

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Gak percaya, kalian kan?

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal. We'll be right back.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara masih menemani Anda dalam program Povindical Pagi ya, pukul 5:50 waktu Indonesia Timur. Saat lagi akan kami cukupkan teman-teman rohani menemani suasana pagi hari Anda di awal pekan hari ini ya. Selanjutnya nanti akan kami hadirkan teman-teman pilihan. Kita lihat apa yang sudah ada di playlist pagi ini, saudara pendengar. Nanti ada Rumah Kita dari yang di cover oleh Divora. Kemudian ada Sana Sanon dengan Dari Sabang Sampai Merauke. Tak ketinggalan Rayuan Pulau Kelapa. Kemudian dari Hunian, Jayalah Indonesiaku. Kemudian This Is Indonesia, ada Atta featuring Aurel, Krisdayanti dan juga Lego Kenny. Kemudian juga ada Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1. Kembali dari Iwan Fals, saudara, Galang Rambu Anarki. Kurang lebih itu tadi teman-teman pilihannya, menemani Anda selepas teman-teman rohani pagi ini jelang Warta Berita Daerah pukul 6:30 waktu Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
6: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
7: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
8: And force another fine save from Yashin.
9: Saudara, pukul 6 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Bukan Digul Pagi kembali menemani Anda. Tepat pukul 5 tadi sudah mengudara ya. Kami hadirkan teman-teman pilihan jelang penyampaian wartawan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Terus satu kanal inspirasi.

Sudah mendengar, selamat pagi untuk Anda semua pagi hari ini ya. Semangat pagi di awal pekan hari Senin 6:06 waktu Indonesia Timur ya. Hari ini tanggal 11/5/2026 ya. Anda masih mendengarkan Pemendigul Pagi, menemani suasana pagi hari Anda yang lagi menyiapkan bekal untuk anak ataupun adiknya pagi ini ya ke sekolah. Selamat pagi untuk Anda semua dan untuk Anda juga saudara pendengar ya, supir-supir angkut mungkin sudah mulai mencari penumpang pagi ini ya. Selamat pagi, hati-hati dalam perjalanan Anda.

0: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.
1: Kenapa? Kok pasti uang 5.000 dolo,
2: saya baru keluar lagi, kamu belum minta uang ini, dari uang yang tidak ada.
1: Aku kasih saya 50.000 sudah, daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
3: Tidak boleh begitu, kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
1: Apa kok mau apa?
3: Tak larang, kok kamu hanya bikin malu, saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
4: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
1: tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
5: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
1: Nasi mana?
5: Kok punya uang biasa kasih saya dulu, kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kau bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kau pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kau kenyang dengan kau punya mabok di situ sudah.
2: Kenapa ribut-ribut ini?
5: Aduh bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pica. Barang-barang ini.
2: Enggak. Kenapa kau mabok baru kasih pica barang-barang terus ganggu orang lain ini?
1: Jangan nasihat, saya mau mabuk, kak. Itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
5: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat, toh, kau harus paham, Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga, itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu, Pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
5: Kau jaga saya jaga kau. Mari kita jaga bersama.

kasih Anda masih mendengarkan Buffen Eagle Pagi. Saudara, tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini. Selain Anda bisa mendengarkan di 90,3, Anda juga bisa menyimaknya melalui channel YouTube kami ya, @RRI Buffen Eagle.

Lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, pendengar dan juga pemirsa. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia berpendikul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, sari berita penting. Saudara, demi memajukan dunia pendidikan di wilayah perbatasan seperti Bovendigul, membutuhkan komitmen nyata semua elemen daerah. Inilah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi hari ini. Kolaborasi membangun dunia pendidikan di wilayah perbatasan seperti Bovendigul bukanlah pekerjaan yang mudah. Sehingga saudara pendengar membutuhkan kolaborasi dari semua elemen. Laporan disampaikan Thomas Jamlian.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pengembangan dunia pendidikan di daerah ini. Sebagai putra asli Bovendigul, Musa mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, membangun dunia pendidikan di wilayah perbatasan seperti halnya Bovendigul bukanlah pekerjaan yang mudah. Kondisi geografis yang luas dengan 20 distrik dan 112 kampung menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar.
2: Sebelum saya pensiun, saya punya target. Saya punya target itu bahwa ya minimal angka buta huruf di Bovendigul ini dari dulu 10 besar, dia bisa naik menjadi misalnya 7 besar atau 8 besar, semacam itu. Karena menurut statistik kita di Dinas Pendidikan itu, ya, angka buta huruf di Bovendigul ini tinggi. Saya tidak duga, ternyata MAPI atau ASMA itu lebih bagus pendidikannya ketimbang Bovendigul. Kalau kita lihat dari situasi geografi, itu MAPI, katakanlah itu orang tempuh dengan jalan sungai saja, orang dayung saja. Sedangkan Bovendigul ini tanah merah dan sekitarnya itu orang bisa lewat pesawat, lewat mobil, bisa lewat sungai dan lain-lain. Kok tingkat pendidikan di Bovendigul terendah? Ya saya harus mempukuri itu karena saya tidak bisa sembunyi, itu kenyataan, itu data.
1: Musa lanjut mengatakan tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga menyangkut pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kualitas guru, serta akses pendidikan bagi anak-anak di kampung-kampung terpencil. Karena itu Musa menilai pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, tenaga pendidik, dan tokoh masyarakat, serta orang tua maupun juga dunia usaha.
2: Sehingga ketika saya, sebelum saya pensiun, minimal angka buta huruf yang dulunya 10 besar, dia bisa naik jadi 7 besar kah, 8 besar kah, seperti itu. Ya, jangan dia kalau bukan, paling tidak dia harus naik menjadi 3 atau 4, seperti begitu. Itu yang saya, yang kedua, saya berharap, ketika misalnya saya nanti pensiun, ya ada hasil yang saya tinggalkan. Misalnya anak-anak kita mulai dari ADEM, adik, mahasiswa musamus, RPL, mereka bisa tamu. Dan ketika itu nanti mereka akan kenal, oh ketika Pak Moses jadi kepala dinas pendidikan, ini loh ada yang dilakukan. Dan genius, itu beberapa anak-anak Bovendigul saya sudah kirim. Kalau saya pikir-pikir itu hampir seluruh Indonesia ini anak Bovendigul ada di situ. Ketika saya masuk tahun 2023.
1: Musa berharap semangat membangun pendidikan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sebab pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mampu membawa kemajuan bagi daerah di masa yang akan datang. Thomas Jamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kepala Distrik Mindiptana mendorong kolaborasi untuk mensukseskan program statistik. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
3: Kepala Distrik Mindiptana Martin Rumpang menekankan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program Kampung Cinta Statistik. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan pencanangan di wilayahnya. Ia mengatakan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara individu. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi terkait. Kehadiran Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dinilai sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap Mindiptana. Ia menyebut ini sebagai peluang yang harus dimanfaatkan.
4: Kehadiran statistik untuk pencanangan 3 kampung menjadi kampung cinta statistik, artinya ada yang perubahan akan terjadi juga buat 3 kampung ini. Dan nantinya akan menjadi tolak ukur buat kampung-kampung lain. Oh, kami mau seperti itu.
3: Selama ini masyarakat sering keluhkan kurangnya pembangunan, namun ia mengajak semua pihak untuk terus berproses dan memanfaatkan setiap kesempatan. Dirinya menilai program Kampung Cantik menjadi awal perubahan di tingkat kampung. Data yang dihasilkan nantinya akan mendukung pembangunan yang lebih terarah. Kepala distrik juga minta aparat kampung dan masyarakat untuk aktif mendukung kegiatan BPS. Tanpa dukungan tersebut, program tidak akan berjalan optimal. Ia berharap kolaborasi yang terbangun dapat terus berlanjut untuk mendorong kemajuan distrik Mindiptana. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, berita terakhir pagi ini. Melalui kegiatan lomba mewarnai, diharapkan agar anak-anak memiliki keberanian, rasa percaya diri, serta kecintaan terhadap warna dan budaya lokal. Berikut disampaikan langsung Agustina Yuniarsi.
5: Pada kegiatan lomba mewarnai anak-anak tingkat TK, Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus mengungkapkan fungsi dan peran perpustakaan daerah sebagai pusat informasi, pendidikan, rekreasi, edukatif kepada masyarakat, serta mendorong tumbuhnya minat membaca dan menulis pada anak-anak TKA dan TKB sebagai bekal penting dalam pendidikan mereka. Dengan kegiatan lomba mewarnai, diharapkan agar anak-anak memiliki keberanian, rasa percaya diri, serta kecintaan terhadap warna dan budaya lokal. Literasi anak usia dini semakin berkembang sehingga perpustakaan daerah menjadi sahabat dekat bagi generasi muda Bovendigul. Kiranya masyarakat termotivasi untuk mendukung program literasi dan pengembangan kreativitas anak. Terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan.
6: Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul untuk terus mendukung program-program literasi dan pendidikan anak usia dini. Demi terwujudnya Bovendigul yang tangguh, aman, maju, mandiri, dan berkelanjutan.
5: Wakil Bupati juga sangat mengapresiasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul atas terselenggaranya kegiatan lomba mewarnai. Kepada para guru, orang tua, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kiranya kegiatan lomba mewarnai menjadi langkah nyata dalam membangun generasi yang mencintai literasi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Seluruh masyarakat Bovendigul untuk terus mendukung program-program literasi dan pendidikan anak usia dini demi terwujudnya Bovendigul yang tangguh, aman, maju, mandiri, dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian saudara penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sobat Pendekul Pagi, masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Masih ada saya Indah dari pagi ini. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita selepas warta berita daerah pagi ini ya. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Saat lagi saudara, di pukul 7 kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 7 sekaligus saudara pendengar ya. Nanti di pukul 8 kami hadirkan info cuaca disampaikan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah, sekaligus membuka segmen Halo

penglihatan saya sepenglihatan penyiar selepas diguyur hujan semalam kalau gak salah ya. Pagi ini masih dengan mendung ademnya suara pendengar ya. Untuk Anda di pagi ini mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan ya, sekaligus nanti akan kami sampaikan langsung dari ahlinya BMKG ya, seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sepanjang hari ini ya, hari Senin. Dan untuk Anda juga pagi ini mungkin lagi mengantarkan anak ke sekolah, hati-hati saudara pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang ada di pemancar relay Waropko 97,5 FM, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi ini. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda pagi ini saudara ya? Semoga apapun itu cuacanya seperti biasa lah ya, tidak menyurutkan semangat Anda ya. Meskipun hari ini dibilang hari Senin, agak padat, agak ribet, agak riweh ya. Baik, sudah mendengar sekaligus kita jelangnya penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, langsung dari lantai 7 Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira diminta membangun karakter, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Informasi mancanegara, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako masih ada juga bentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas terluar.
2: Ya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas. Semuanya itu sudah kami sementara menerimanya, seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor tamat.
2: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
5: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
7: Ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
6: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
7: Pesantren yang lain juga mawas diri untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
6: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Hisan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
9: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun, seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkesragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian Ibu Aki di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sumbirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
8: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Karena pas itu, walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, dan kan fokus kami ke situ, mengawal, kan sudah terjadi ya. Yeah. Kalau dari segi pencegahan tentu kami banyak upaya yang kami lakukan, jangan, supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja kan.
9: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terkuncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nursari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader, diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
10: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya ini.
9: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan, tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
0: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
11: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya. Jam 1 dini hari itu semua. Kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3. Jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal. Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengincar atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
12: Selain meminta tambahan stok, Pemko Palangkaraya juga mendorong SPBU memperpanjang jam operasional pelayanan. Jika sebelumnya sebagian besar SPBU tutup pada malam hari, kini operasional diperpanjang hingga pukul 1 dini hari untuk melayani masyarakat yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
13: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring. Terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya pertama akan diberikan barcode, tidak ada.
12: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
14: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang

0: perluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
1: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul Adha.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
2: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
0: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 proses yang telah diterima. Arung Usuma melaporkan.
3: Milik cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Hingga saat ini Blok Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Blok Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini yakin cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
5: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
6: Ini sampai nyewa berapa gudang?
5: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Dengan kapasitas kurang lebih 23.000 ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, tapi itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
4: Sebelumnya saat meninjau stok beras bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari bulog Kediri.
7: Sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
4: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mau mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
8: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
9: stok sapi di Klombrogo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Soalan menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
8: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
9: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Klombrogo Wahid Kamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
10: Kemudian bekerja sama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
9: Wahid Kamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Klombrogo, Harun Susanto, Pro3 LRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian saudara penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 7:24 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini. Pendigul pagi masih menemani pagi hari Anda ya. Hingga nanti pukul 9 akhir kebersamaan. Sekaligus saudara pendengar ya, di pukul 8 kita jelang kami hadirkan info cuaca dan juga Halo RRI edisi hari

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Saudara pendengar persatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Bovendigul pagi masih menemani suasana pagi hari Anda. Ada Kuburan Band dengan Lupa-Lupa Ingat ya. Mungkin Anda lupa kalau hari ini hari Senin ya. Selamat pagi untuk Anda pagi hari ini juga Senin dalam perjalanannya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah ada di tempat kerja ya. Tepat pukul 5 pagi kami sudah mengudara ya. Menemani pagi Anda hingga nanti pukul 9, saudara. Akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Senin.

0: kan pusing-pusing.
1: Tahu nih, kecil lagi.
2: Wah, berangkat ini yang enggak penting.
3: Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi.
3: Saja. Kecil mini.
2: Bandnya.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul. Halo RRI.
7: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
8: Sama mandi dulu lah.
9: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
8: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
9: Aduh, adek, kakak dulu ya, peleh.
8: Oh, tidak bisa, antri dong.
10: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
7: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

suasana pagi hari Anda ya, dengan di sekolah sekaligus menemani pagi Anda yang lagi menikmati sarapannya ya, sebelum memulai beragam aktivitas Anda di awal pekan ya. Hari ini hari Senin. Anda tim bubur yang diaduk atau Anda cukup tim yang sarapan dengan yang anget-anget ya? Atau Anda malah lebih berat lagi sarapan pagi ini, mungkin nasi padang. Mungkin ya. Apapun itu, sudah mendengarnya, selamat menikmati. Mungkin juga untuk Anda yang sarapannya agak berat, mungkin aktivitasnya juga agak padat ya di hari ini. Tak mengapa ya. Hanya biasa kalau pagi-pagi agak berat makanannya, sudah pasti kruwel-kruwel perut ataupun sakit perut itu biasa muncul ya. Jadi mungkin ada sebagian orang yang cukup menikmati sarapan pagi dengan yang anget-anget atau yang ringan-ringan aja, roti tawar mungkin ya. Pukul 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Povendigul masih menemani Anda pagi ini dalam program Povendigul Pagi.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara Trophy Tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal.

0: Menuduh tanpa bukti pada dasarnya adalah tuduhan yang hanya berdasarkan dugaan, prasangka, atau emosi, bukan fakta yang jelas. Dalam keluarga, hal ini sangat sensitif karena bisa melukai hati dan merusak hubungan. Namun, apa jadinya jika kepercayaan itu runtuh hanya karena sebuah tuduhan tanpa bukti? Seperti yang terjadi di sebuah keluarga. Pagi itu, suasana rumah dihebohkan dengan uang jajan Elsa yang hilang. Kita ikuti kisah berikut ini. Di saat itu, ibu yang sibuk menyiapkan sarapan di dapur, ayah yang mau berangkat kerja, serta anak-anak yang juga sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tiba-tiba, Elsa pun panik sambil membongkar tas sekolah.
1: Aduh, sapu uang jajan hilang ini. Tadi saya ada taruh di sini.
2: Hah? Hilang? Setelah dilihat lari ke depan, mungkin ke kios.
1: Mesya, pasti kau yang sudah ambil saya pu uang toh.
2: Enak saja. Kau jangan asal tuduh. Saya ini masih kecil, belum jadi pencuri profesional.
3: Oh wow.
0: Ayah pun tiba-tiba datang dengan wajah yang serius.
4: Kenapa ini ribut-ribut? Susama dengan di pasar saja kah?
1: Saya punya uang hilang ini, bah. Pasti Mesya deh su ambil ini. Kau mengaku saja sudah.
4: Aduh, ini kasus serius ini. Bahaya. Kita harus selidiki baik-baik ini.
0: Aduh, Pace. Ini rumah, bukan kantor polisi. Ayah pun mondar-mandir seperti detektif.
4: Ayo semua, kamu kumpul sudah, supaya kita interogasi satu persatu.
2: Wah, seru nih, saya bisa jadi polisi pembantu.
4: Tidak, kau itu tersangka utama.
5: Oh no!
2: Maukah, bukan saya.
4: Mesya, bapak mau tanya, tadi kue ada di mana?
2: Di rumah. Kita semua juga ada di rumah, bah.
4: Oh iya.
5: Weh, kenapa ini? Kamu suka ya di film Indosiar saja?
0: Kakak Elsa punya uang hilang.
5: Jangan-jangan tikus sudah makan.
2: Kalau tikus makan uang, berarti dia bisa jadi kaya kapa. Tidak bisa, ini pasti ada yang ambil. Saya tidak ambil, saya cuma ambil... maksudnya tidak ambil.
4: Nah, ketahuan.
2: Saya salah bicara tadi itu, bah.
0: Semua saling tuduh, suasana pagi menjadi heboh.

0: itu percuma, sia-sia kah?
1: Makanya sebelum tuduh orang itu, cek dulu baik-baik.
2: Betul, jangan langsung main tuduh orang lain.
3: Dan itu, jangan mau jadi detektif mendadak, Bapak.
0: Sudah, yang penting uangnya sudah dapat toh.
2: Akhirnya semua tertawa bersama.
0: Eh, Maci. Saya punya kopi dulu. Nanti saya terlambat pergi kerja lagi.
2: Oke, Pace. Tunggu ya, saya ambil dulu. Anak-anak, kamu juga cepat sarapan biar ke sekolah sudah. Nanti kamu terlambat.

Demikian mini drama produksi LPP RRI Bovendigul dengan judul Rahasia Uang Jajan Hilang. Pesan moral, jangan mudah menuduh orang lain tanpa bukti dan tetap jaga kebersamaan keluarga. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bovendigul dimainkan oleh Samuel sebagai ayah yang tegas tetapi suka panik, Yulia sebagai ibu bijak kadang ikut lucu, Elsa menjadi anak yang pintar tapi suka menuduh, Mesya menjadi adik yang polos tapi jahil, Alensa menjadi adik yang santai tapi bikin suasana makin ramai. Narator Yuliana Plewan, editing Yuliana Plewan. Nuk bagen, ngup bagenep, ngup bagenep, nuk bagenep. Saya ada karena kamu ada, kamu ada karena saya ada.

Pukul 7 saudara lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Bu Pendikul Pagi masih menemani pagi Anda. Dan saat lagi akan kami hadirkan sudah mendengarnya info cuaca sekaligus mengawali jumpa kita pagi ini dalam segmen Halo RRI. Selama kurang lebih 1 jam di pukul 8 hingga nanti pukul 9, line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Seperti biasa di 0811 4954 333.

0: RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi untuk Anda semua, saudara, selamat beraktivitas ya di hari ini awal pekan Senin 11 Mei 2026. Seperti biasa, Halo RRI kembali menemani Anda di hari ini ya, Senin, selama kurang lebih 1 jam kebersamaan kita dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sekaligus Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik di line telepon dan juga nomor WhatsApp kami seperti biasa ya.

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, saudara ya. Masih menemani Anda dalam segmen Halo RRI pagi ini. Tempat untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Sesi curhat istilahnya pagi ini, saudara pendengar ya, tapi terkait dengan pelayanan publik ataupun permasalahan sosial, bukan masalah pribadi ya. Silakan di 0811 4954 333 atau di nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Sudah mendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin dan juga Jumat ya, menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sambil menanti partisipasi Anda pagi ini, kami hadirkan dulu info cuaca yang disampaikan langsung oleh Prakirawan Eka dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.

0: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovindigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Senin 11 Mei 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Kemudian pada malam hari nanti cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%. Arah angin bergerak dari timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, demikian ya info cuaca pagi ini yang disampaikan langsung oleh Prakirawan Eka dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Sekaligus menanti partisipasi Anda dalam segmen Halo RRI pagi ini.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman, mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Pagi, suara pendengar yang menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Halo RRI, masih menemani ruang dengar Anda pagi ini ya, tempat untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Di minggu lalu kalau nggak salah ya, di hari Senin, dua penelpon juga dari Mindip Tanah dan juga ada di Kilo 6 ibu yang sempat menyampaikan terkait dengan kalau nggak salah ada genangan air kemarin ya, kebetulan sekaligus turun lapangan. Kita melihat genangan air di sepanjang jalan depan warung Wiradika ya, dan itu menimbulkan bau yang memang cukup tidak mengenakan begitu ya. Dan yang menjadi pertanyaan seperti apa, mungkin ada pembuangan ataupun got-got begitu ya yang harus disediakan oleh pemerintah. Sejauh ini sudah pendengar ya, dan juga Ibu Helena kalau nggak salah ya, di Kilo 6 kemarin yang mengeluhkan terkait itu, kita belum mendapat jawaban dari pihak-pihak terkait ya. Dan juga tadi kemarin atau minggu lalu itu ada dari Mindip Tanah juga ya. Siapa kemarin? Agak lupa kemarin ada Bapak siapa di Mindip Tanah yang juga menyampaikan keluhan terkait dengan truk-truk besar kayaknya ya, yang juga mengangkat kayu begitu dan sepertinya mengganggu mobilitas begitu ya masyarakat yang ada di sana. Kami masih menunggu saudara pendengar ya jawaban dari pihak-pihak terkait yang Anda maksud ya. Baik, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda dalam Halo RRI pagi ini. Semoga aduan Anda bisa dengan cepat dijawab dan juga bisa menjadi solusi untuk kita semua ya. Setiap hari Senin dan juga Jumat kami buka sesi untuk Anda semua ya, pendengar setia dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Salah satunya juga untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, pacam-pacam, bapak mama semua ya. Dan untuk Anda juga yang ada di mendengarkan kami melalui radio visual kami, saudara ya, RRI Digital. Halo RRI, menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan juga kalau nggak salah kemarin di hari Jumat, sepertinya saya melihat sudah lumayan ya antusias masyarakat untuk menyampaikan aduan ataupun keluhan terkait pelayanan publik. Kalau nggak salah kemarin di hari Jumat juga ada masyarakat dari Bovendigul mengeluhkan terkait dengan jalan yang rusak ya. Kalau nggak salah kemarin di hari Jumat. Terima kasih sudah mendengar ya antusias Anda untuk tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda. Dan tentunya kami juga berusaha ya untuk mencarikan jawaban atas aduan Anda dalam segmen Halo RRI bersama RRI Bovendigul. Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya.
Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah sel parade kemenangan di negara asal.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Minggu Pagi. Sudah mendengar ya, teman Anda pagi ini. Masih ada saya Indadari, ada TTM, teman tapi mesra ya. Ada yang lagi menjalin hubungan yang sama seperti Mita. Ini teman dari Mita, sudah mendengar ya, dengan teman tapi mesra. Sekaligus masih menemani Anda dalam segmen Halo RRI pagi ini ya. Untuk Anda, dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami, silakan Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik khususnya ya. Sesi curhat istilahnya pagi ini ya, tetapi terkait pelayanan publik, sekali lagi permasalahan publik ya. Anda bisa adukan pagi ini, sudah mendengar ya, di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Sudah Anda hafal sepertinya ya, line telepon di 0811 4988 222, untuk WhatsApp ataupun SMS, serta di 0811 4954 333. Kita terima sudah pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Thomas.
0: Di mana Pak Thomas?
1: Oh, dimasukkan.
0: Di mana?
1: Mau kasih masukan.
0: Oh, mau kasih masukan. Oke, ini Pak Thomas dari Tanah Merah ya?
1: Iya.
0: Iya, masukannya seperti apa?
1: Soalnya ini terkait dengan masalah bantuan. Terkait dengan masalah bantuan, bantuan sosial menyangkut uang maupun menyangkut beras dan lain-lain. Nah, selama ini kalau bantuan turun sampai di kampung-kampung atau di distrik-distrik, nama-nama penerima bantuan cuma berapa saja yang terdaftar, yang datanya dari ya. Habis itu bantuan datang kadang ukuran atau kadang lebih, tapi kenyataannya masyarakat banyak. Ya, kami minta supaya kami masih menjadi masyarakat selama ini tidak merasa puas atau tidak merasa keadilan. Ini kira-kira cara kerjanya seperti apa? Data tidak ada di dinas, data penduduk tidak ada di dinas, atau kira-kira bagaimana? Jadi dari kami masyarakat, pokoknya ini atas nama masyarakat, kami yakin bahwa di dua polisi 112 kampung ini mengalami hal yang sama, bukan hanya satu tempat.
0: Oke, berarti mewakili 20 distrik jadi 112
1: ini,
0: kampung.
1: Iya, dari ini bicara juga bukan untuk satu distrik satu kampung, tapi rata-rata 112 kampung ini kayaknya mengalami hal yang sama saja, bukan hanya satu kampung, bukan hanya satu tempat. Jadi kami minta dari dinas sosial coba bekerja sama dengan dinas capil. Jadi data dari dinas sosial bisa ambil data semua warga dari dinas capil, supaya data lengkap, supaya kalau diberi bantuan itu yang jelas, cepat sasaran. Karena selama ini kalau dikasih turun bantuan, contoh atau bantuan uang atau bantuan beras atau lain-lain, nah, contoh di satu kampung itu ada 100 keluarga, paling nama yang bantuan turun per itu nama mungkin cuma 30-40, setiap RT mungkin 10 orang. Ini kira-kira data tidak ada di dinas atau bagaimana ini, channel-nya. Jadi kami minta supaya dinas sosial coba bekerja sama dengan dinas capil. Jadi dinas sosial ambil data penduduk masyarakat di semua distrik ini, coba ambil dari capil, supaya dinas punya data yang memang benar-benar pas dengan penduduk di kampung. Memang benar-benar pas dengan penduduk di kampung. Karena selama ini tidak pernah pas. Bantuan datang cuma sedikit, rakyat banyak sekali. Kami masyarakat tidak pernah habis pikir, ini kira-kira dinas ini punya data, dinas sosial punya data, punya data warga, makanya kami sangat berharap dinas sosial tidak boleh jalan sendiri. Coba bekerja sama dengan dinas capil karena data warga jelas semua, data kartu penduduk, kartu keluarga, semua jelas lengkap di capil. Jadi, kalau boleh dinas sosial coba bekerja sama dengan capil dan memiliki semua pendataan dari capil supaya cepat sasaran semua warga di kampung juga terdaftar di dinas sosial. Karena tidak mungkin juga warga dari kampung bawa masing-masing satu persatu bawa data kumpul di capil, tidak mungkin. Sekarang kemampuan biaya, kemampuan kehidupan terbatas. Jadi tidak mungkin juga, jadi tidak mungkin juga rakyat satu persatu mau bawa data kumpul di dinas sosial, tidak mungkin. Biar sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Jadi kami punya harapan satu-satunya dinas sosial coba bekerja sama dinas capil, tidak usah jalan masing-masing dinas capil, dinas sosial ada punya data, tapi ada bantuan turun cuma nama-nama terbatas. Ya itu yang kami atas nama Dokul Distrik Satu Suwakam.

0: belum begitu merata di 20 distrik 112 kampung. Tadi mau ditanyakan terkhusus kampung mana, tetapi beliau juga sudah menyatakan bahwa mewakili. Kurang lebih hal yang sama dirasakan oleh masyarakat yang ada di 20 distrik 112 kampung. Inti dari aduannya pagi ini adalah seperti apa bantuan yang menurut beberapa masyarakat, salah satunya Pak Thomas, adalah belum merata. Kemudian sepertinya data-data itu belum jelas begitu ya. Sebenarnya siapa yang seharusnya mendapatkan bantuan, atau beberapa kepala keluarga seperti yang dicontohkan tadi, mungkin dalam satu kampung ada 12 kepala keluarga, 100 mungkin kepala keluarga, kemudian yang dapat hanya 2 dan lain sebagainya. Oke, nanti akan kami cari jawabannya seperti apa, Pak Thomas. Sekali lagi terima kasih untuk aduan dan juga partisipasinya ya pagi ini. Tadi semoga juga sudah mendengar ya, Halo RRI pagi ini didengarkan juga oleh beberapa OPD. Pentingnya untuk memiliki radio di rumah ya, biar semua tersampaikan dengan jelas. Nanti akan kami coba hubungi Pak Thomas ya, dinas yang bersangkutan, untuk menyampaikan solusi dan sebenarnya apa yang menjadi kendala mereka di lapangan dalam membagikan bansos ataupun bantuan sosial dalam bentuk apapun itu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Thomas, sekaligus saudara pendengar ya, menutup perjumpaan kita pagi ini dalam segmen Halo RRI. Pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bokong Dik.
0: Demikian sudah mendengar ya, Halo RRI pagi ini sudah menemani Anda, saya Indah Daria, sekaligus edisi siar Senin 11 Mei 2026. Ada Pak Thomas tadi ya, yang sudah menyampaikan aduan ataupun keluhannya. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Ditutup dengan Josh Florentino, saudara pendengar ya. Dan terjadi lagi. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri. Rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendikul Siang. Sekaligus kami hadirkan Warta Berita Sentral. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas pagi ini. Dan sampai jumpa.

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya